Halo Sobat RRI, tahukah kamu kalau Radio Republik Indonesia atau RRI lahir hanya beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan? Pada 11 September 1945, para tokoh radio dari 8 stasiun radio di Jakarta dan sekitarnya berkumpul. Mereka sadar, bangsa yang baru merdeka butuh suara untuk menyatukan rakyat. Dari situlah lahir keputusan bersejarah, membentuk satu organisasi radio resmi bernama Radio Republik Indonesia. Seorang tokoh bernama Dr. Abdul Rahman Saleh, yang kita kenal sebagai Bapak Radio Indonesia, memegang peran penting dalam pendirian RRI. Dengan semangat perjuangan, siaran RRI mengabarkan berita kemerdekaan, menyatukan semangat rakyat, dan menjadi alat perjuangan bangsa di masa revolusi. Sejak saat itu, RRI terus mengudara, menjadi saksi berbagai peristiwa penting perjalanan Indonesia. Dari era perjuangan, pembangunan hingga era digital sekarang, RRI tetap hadir menemani masyarakat. Dan tak lupa, RRI punya slogan legendaris yang kita kenal sampai hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah janji bahwa suara RRI akan terus ada menyampaikan informasi, hiburan, dan budaya untuk seluruh rakyat Indonesia.

Sahabat Budaya masih di Bacarita Pagi Pro 4 RRI Ternate. Nah, Sahabat Budaya, serangkaian informasi juga masih akan torang hadirkan untuk Sahabat Budaya yang saat ini ada mendengar patorang di Bacarita Pagi Pro 4 RRI Ternate. Salah satunya Sahabat Budaya ini adalah etika dan empati digital. Ini penting, cegah perundungan di media sosial. Jadi Sahabat Budaya, penggunaan media sosial membutuhkan etika dan empati agar ruang digital tidak menjadi tempat berkembangnya perundungan maupun komentar negatif terhadap orang lain. Hal itu disampaikan Koordinator Wilayah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mavindo Ternate, Armenia M. Yainahu, ya, dalam dialog interaktif Ternate siang membahas mengenai etika digital, ya, pada Selasa 15 September 2026. Armenia mengatakan penggunaan media sosial perlu memahami bahwa setiap komentar yang disampaikan dapat memberikan dampak berbeda bagi orang yang menerimanya. Menurutnya, komentar yang dianggap sebagai candaan oleh seseorang belum tentu diterima sebagai candaan oleh orang lain. Karena itu, pengguna media sosial perlu mempertimbangkan apakah komentar yang disampaikan bersifat membangun atau justru menjatuhkan. Masyarakat diimbau tidak sembarang membagikan informasi pribadi maupun percakapan orang lain tanpa izin. Selain menjaga privasi, Armenia mengingatkan masyarakat untuk menggunakan bahasa yang sopan dan tidak memicu kesalahpahaman. Pengguna media sosial juga perlu melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi kepada orang lain.

RRI. Tahu nggak kalau RRI punya peran yang luar biasa pada masa awal kemerdekaan? Pada masa awal kemerdekaan, RRI jadi radio pertama yang ada di Indonesia dan media yang menyatukan bangsa. RRI menjadi jembatan antara pemerintah pusat dengan masyarakat yang berjuang di seluruh Nusantara, seperti perang di Surabaya tanggal 10 November 1945. RRI menjadi saksi saat Bung Tomo membakar semangat perjuangan lewat siaran orasinya. Tidak hanya itu, di Semarang, RRI tetap mengudara saat pertempuran 5 hari pecah. Suara RRI terus membakar semangat pemuda untuk terus berjuang. Dengan prinsip sekali di udara tetap di udara, RRI bukan cuma siaran, tapi menjadi saksi sejarah yang menyatukan kita semua sebagai satu bangsa.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Saya masih tunggu atensinya Sahabat Budaya yang ingin bercerita bersama Torang tentang aktivitas hari ini ya. Di line telepon 0921-3126-518, juga 0821-9526-6695. Torang PWA juga so aktif di 0853-9853-3951. Torang sudah berada pada pukul 9 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih.

Patimura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, saya dan Dim 1510 Sula mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Republik Indonesia LPP RRI dengan moto melalui semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi benteng informasi terpercaya, mempererat persatuan bangsa dan mengudara hingga pelosok negeri. Kali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Risdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat kesatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Rizdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat persatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Sahabat budaya, tolong pegang persamaan pagi ini di Bercerita Pagi harus segera saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Taksi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Indonesia memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecak dari Bali. Ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dan tari Cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

0: Alba, si burung kakatua putih Maluku Utara yang terancam punah. Kicauan burung-burung itu sesekali terdengar di hutan belantara Halmahera, manakala RRI mencoba menelusuri ke dalam hutan. Kicauan burung itu salah satunya terdengar dari satwa kakatua putih atau alba yang nyaris punah di hutan Halmahera. Sebelumnya, populasi satwa endemik Maluku Utara ini sering dijumpai masyarakat saat melakukan aktivitas bertani di hutan Halmahera. Lambat laun, populasi burung yang nyaris punah itu mulai sulit terdengar bahkan ditemukan langsung saat menyusuri hutan di Maluku Utara, mulai dari Morotai hingga di Kabupaten Halmahera Selatan. Populasi burung kakatua putih di Maluku Utara yang kian menurun dari tahun ke tahun ini tercatat oleh Burung Indonesia yang merupakan organisasi nirlaba yang telah bergiat sejak 15 Juli 2002. Tahun 1992 silam, populasi burung kakatua putih di Maluku Utara sesuai hasil penelitian dari peneliti Inggris tercatat kurang lebih 42 ribu ekor. Dan jumlah tersebut berkurang signifikan 86% di tahun 2009 sesuai hasil evaluasi dari Burung Indonesia. Data tersebut dikemukakan Koordinator Burung Indonesia, Benny Aladin, saat dijumpai reporter RRI di Sovivi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Penyebab berkurangnya populasi burung kakatua putih di Maluku Utara ini, menurut Benny, faktor utamanya karena adanya perburuan hingga pembebasan lahan di hutan Halmahera.
1: Dulu pernah pertama kali dihitung itu tahun 92 oleh peneliti Inggris. Itu dapat hasil kurang lebih kakatua sendiri sekitar 48 ribu se-Maluku Utara. Tahun 2009 itu Burung Indonesia pernah mengevaluasi lagi kira-kira berapa jumlahnya. Itu sudah berkurang kurang lebih 86%. Itu kurang lebih tinggal 12 ribuan kakatua putih. Putih saja yang tersisa di Maluku Utara. Penyebab berkurangnya secara drastis itu karena penangkapan untuk dijual.
0: Menyadari akan kurangnya populasi burung kakatua itu, pengelola Taman Nasional Akita Jawe Lolobata sudah menyiapkan burung kakatua yang sebelumnya direhabilitasi atau dikarantina di kandang suaka paru Bengkok Akita Jawe Lolobata. Dari hutan Desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan, inilah 13 ekor burung kakatua putih dilepas liarkan. Satwa yang dilindungi itu kini sudah hidup bebas di belantara Halmahera. Kepala Taman Nasional Akita Jawe Lolobata, Heri Wibowo, kepada RRI saat pelepasan burung kakatua putih di hutan Halmahera mengatakan, sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, belasan burung kakatua putih asli Maluku Utara ini telah direhabilitasi oleh tim kesehatan suaka paru Bengkok.
2: Rehabilitasinya itu memakan waktu cukup panjang. Jadi tidak hanya mungkin habis ditangkap terus kemudian dilepas, itu tidak, karena memang ada proses yang dilakukan oleh teman-teman.
0: Rehabilitasi satwa dilindungi di satwa paru Bengkok itu sangat beragam, tergantung dari sifat jinak burung hingga kondisi burung sebelum dilepas liarkan.
2: Ya, kalau burung yang sudah berada di masyarakat punya daya untuk liar itu cukup membutuhkan waktu, sehingga memang di kandang suaka paru Bengkok sana perlu penanganan oleh teman-teman, karena memang ada yang kondisinya cacat, kemudian ada yang sudah super jinak, kemudian ada juga yang sebenarnya masih cukup liar. Nah, yang cukup liar itu sebenarnya hanya membutuhkan waktu yang singkat, tapi kalau yang sudah sangat-sangat jinak memang membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai kepada proses pelepas liaran.
0: Setelah pelepas liaran ke alam bebas, reporter RRI diajak tim Taman Nasional Akita Jawe Lolobata melihat langsung kondisi burung-burung yang dilindungi yang berada di lokasi suaka paru Bengkok. Selain kakatua putih, sejumlah burung dilindungi juga direhabilitasi sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, dan satu di antaranya merupakan burung kasturi ternate. Koordinator Suaka Paruh Bengkok, Asari Wahyu Utomo, kepada RRI menjelaskan 13 burung kakatua putih yang dilepas liarkan tersebut, 6 ekor ini merupakan sitaan Resort Buli SPTN 2 pada tahun 2021. 3 ekor asal limpahan BKSDA Maluku tahun 2019, 2 ekor asal Translokasi Cikananga tahun 2021, dan 1 ekor asal Translokasi BBKSDA Sulawesi Selatan sejak tahun 2021, serta 1 ekor serahan TNI sejak tahun 2020.
3: 13 ekor ini asal usulnya sangat beragam. Jadi 6 ekor ini dari Bapak Birawa selaku Kepala SPTN 2 melakukan kegiatan pengamanan, jadi diserahkan kepada Suaka Paruh Bengkok. Itu ada 6 ekor, Pak. Kemudian dari BKSDA Maluku, Pak, tahun 2019 itu ada 3 burung kakatua putih. Kemudian ada 1 serahan dari TNI. Kemudian ada 1, Pak, itu translokasi satwa dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir yang mungkin paling jauh dan paling berliku-liku perjalanannya adalah 2 ekor dari translokasi satwa dari TPS Cikananga Sukabumi diselundupkan, Pak, ke Pulau Jawa. 1 itu, Pak, ditangkap oleh rekan sports di Depok, kemudian diserahkan ke TPS Cikananga untuk kemudian ditranslokasikan di Suaka Paruh Bengkok di tahun 2021.
0: Menurutnya, pelepas liaran ini merupakan yang kesekian kalinya karena sebelumnya tim Suaka Paruh Bengkok juga telah meri

0: populasinya bisa bertambah dan tidak termakan oleh waktu akibat perburuan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat.
1: Dirinya berharap dengan pelepasan satwa dilindungi oleh Balai Taman Nasional Aketa Jawi Lolobata ini bisa menambah jumlah populasi burung endemik di Maluku Utara sehingga tidak mudah punah di tahun-tahun mendatang. Demikian perjalanan RRI pada pelepas liaran satwa burung kakatua asli Maluku Utara di hutan Desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan. Saya Rani Meranti melaporkan.
2: Aketa Jawi is a magical place.

Indonesia memiliki beragam suku, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat, ada tari Kecak dari Bali, ada tari Piring dari Sumatera Barat, dan tari Cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Budaya sudah pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Sahabat Budaya. Di Kiraha Siang nanti akan ada Kakak Tasnim Nirwan yang akan bertemang Sahabat Budaya sampai nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Rima pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.

0: Perahu layar bertolak perang ke selatan. Kembali pulang membawa kemenangan. Makanan terbaik untuk sang sultan. Pali-pali berkilau kenikmatan. Setarik pantun menggambarkan satu jenis makanan yang sangat berkelas di Kesultanan Ternate. Pali-pali namanya. Sejenis lontong berbentuk bulat lonjong namun dikemas dalam anyaman layaknya ketupat. Sepintas, makanan ini memang mirip dengan lontong. Hanya saja, cara membuatnya lebih mirip dengan ketupat. Pali-pali dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kemasan anyaman daun lontar, namun tanpa santan sama sekali. Pali-pali dibentuk bulat dan lonjong memanjang hingga berbentuk seperti lontong. Namun demikian, anyaman daun lontar membuat pali-pali terlihat lebih menarik lagi. Untuk membuatnya, diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk mengukus pali-pali mentah yang sudah terbentuk. Selain itu, makanan ini dapat ditiriskan dan siap disajikan.
1: Pali-pali ini kan ada yang mengartikan pali-pali ini sebagai filosofi daripada kura-kura itu sendiri, yaitu bagaimana kekuatan perang kita. Nah, kemudian pali-pali ini juga sebagai simbol seorang satria sebenarnya. Nah, disajikan dalam makanan adat ini, dia berkaitan dengan beberapa macam makanan yang ada di atasnya, seperti contoh kuah. Kuah ini kan ada dua macam. Dalam perkawinan itu kita lihat ada yang daging, ada yang tulang. Nah, ini berkaitan dengan pulau-pulau yang ada di Maluku, Kiara, yang tulang ini. Coba lihat dalam mangkuk itu pasti tulangnya muncul. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Maluku Utara. Kemudian daging pasti dia kan tenggelam dalam kuah. Nah, ini hasil alam yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan tadi dengan pali-pali, berkaitan lagi dengan sikaya. Sikaya ini berkaitan dalam perhubungan tadi, bubasu sirasai tadi. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau kita cerita pali-pali, tidak bisa lepas dari sikaya, tidak bisa lepas dari kacang hijau, tidak bisa lepas dari daging, tidak bisa lepas dari ikan. Dia ada kesatuan. Jadi kalau diterangkan, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu.
0: Segi rasa sudah dapat dipastikan, makanan ini memiliki cita rasa yang sangat unik. Cita rasa ini muncul dari daun lontar sebagai pembungkusnya. Tentu saja sangat berbeda dari lontong yang dibungkus oleh daun pisang. Rasanya kurang lebih mirip dengan ketupat yang kita kenal menjadi makanan utama di saat Lebaran. Pali-pali dimakan begitu saja sudah sangatlah nikmat. Lebih lagi, bila menjadikannya pendamping makanan-makanan seperti gohu ikan ataupun makanan khas Ternate lainnya. Konon, makanan ini adalah sajian kesukaan para sultan di Ternate. Bahkan, disebutkan bahwa pada zaman dulu, pali-pali biasanya hanya dibuat ketika ada acara kesultanan saja. Pali-pali merupakan makanan sakral yang kemunculannya hanya ditunggu ketika acara-acara khusus dari kesultanan. Tidak hanya itu, untuk membuat pali-pali, seseorang harus mendapatkan restu dari keluarga kesultanan yang biasanya berlaku secara turun-temurun. Namun seiring perkembangannya zaman, membuat pali-pali sudah sangatlah mudah. Tidak seperti pada zaman dulu yang perlu persetujuan dari keluarga kesultanan. Dari Bumi Maluku Kiaraha, saya Tri Ismail. Terima kasih.

0: dalam memberikan informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat atau penyampaian

0: gereja tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari pakaian kesultanan di Maluku Kiara sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
1: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Kiara, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Nanti mengalir aja mana forhoru, kan forhoru kio kuah. Pasti nanti mesin hang, forhoru moju. Jadi forhoru misalnya mana forhoru atau masih dangoli kabolo,
2: payo
1: kabolo. Pokoknya kayak kita tatalika kabolo kuah sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So malanya orang yang semua ni pun ada rezeki lah, emang. Semua ni studio. Tema hop punya lebih hormi, setiap hormi lebih musim lebih semangat mereka gila.
3: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara budaya Kirahan.

Tabea Sumajon, sahabat budaya Sekda Halmahera Timur Riki Khairul Rifat meminta dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman RP3KP disusun berdasarkan data real. Data tersebut harus menggambarkan kondisi perumahan dan kawasan permukiman secara faktual di Halmahera Timur. Hal ini disampaikan Riki saat membuka FGD Review RP3KP di Maba pada Rabu hari ini 16 September 2026. Kegiatan tersebut digelar Dinas Perkim Halmahera Timur bersama Universitas Hasanuddin. Forum ini menjadi bagian dari proses penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Riki mengatakan dokumen RP3KP harus memiliki manfaat langsung dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Menurutnya dokumen perencanaan tidak boleh sekedar memenuhi kebutuhan administrasi pemerintah. Riki menjelaskan pembangunan rumah perlu berjalan seiring dengan penataan kawasan permukiman. Keterpaduan tersebut mencakup infrastruktur, fasilitas pendukung, lingkungan, serta kebutuhan masyarakat. Riki juga menyampaikan pesan Bupati Halmahera Timur kepada organisasi perangkat daerah yang mengikuti forum tersebut. Seluruh OPD diminta memastikan data yang disampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Halmahera Timur Mulia Stuti meminta peserta aktif memberikan masukan. Masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dokumen RP3P yang sedang direview. Mulia Stuti berharap RP3P mampu menjadi pedoman pembangunan perumahan yang layak dan berkelanjutan. Perencanaan tersebut juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Halmahera Timur. FGD melibatkan perangkat daerah terkait serta akademisi dari Universitas Hasanuddin. Pembahasan diarahkan pada penyempurnaan substansi dan pemutakhiran data perumahan serta kawasan permukiman. Beralih ke kabar lainnya, sahabat budaya, warga Kelurahan Tugu Iva Tidore Tugu Iha Tidore Selatan segera mendapatkan layanan air bersih dari Perumda Ake Mayora. Jaringan menuju wilayah tersebut telah terpasang dan siap digunakan setelah penambahan kapasitas sumur selesai. Di mana Direktur Perumda Ake Mayora Kota Tidore Kepulauan Abu Bakar Nurdin mengatakan pelayanan diperluas melalui peningkatan kapasitas sumur Gurabati 2. Kapasitas sumur ditingkatkan dari 5 menjadi 8 liter per detik untuk memperkuat distribusi air. Abu Bakar mengatakan penambahan kapasitas memungkinkan pelayanan diperluas ke sejumlah wilayah di Kecamatan Tidore Selatan. Perluasan tersebut mencakup 6 kelurahan serta 2 desa di Pulau Mare. Warga Tugu Iha yang ingin memperoleh layanan perlu mendaftarkan diri sebagai pelayan Perumda, pelanggan Perumda Ake Mayora. Setelah pendaftaran selesai, petugas akan memasang pipa sambungan menuju rumah pelanggan. Abu Bakar mengimbau warga yang membutuhkan layanan tersebut segera melakukan pendaftaran sebagai pelanggan. Pendaftaran diperlukan agar pemasangan sambungan rumah dapat segera dilakukan petugas Perumda. Ia berharap perluasan jaringan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih. Ketersediaan air tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga di wilayah pelayanan. Sampai di sini dulu kabar kiraha pukul 12, saya Tasnim sampaikan syukur dofu. Sampai terambak kudapa lagi dengan kabar kiraha selanjutnya. Tabea Subaju.

Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Rimoy. Pro4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Masih dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate, Jalan Sultan Hairun 02. Anda masih mendengarkan siaran Pro4 Ternate, suara budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabia Subajo, sahabat budaya. Torang bekuda apa lagi di Kieraha siang untuk edisi siar hari ini, Rabu 16 September 2026. Bersama dengan Tasnim siang hari ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 5 sore ya. Tentunya di program Kieraha siang serta Kieraha sore. Siang hari ini, sahabat budaya, di pukul 12:08 waktu Indonesia Timur. Tak lupa torang menyapa dorang semua yang setia mendengarkan siaran Pro4 Ternate. Selamat siang, selamat bergabung sahabat budaya. Semoga siang hari ini ngoni semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelimpahan rezekinya, keberkahan, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Yang lagi menjalankan aktivitasnya siang hari ini, selamat beraktivitas sahabat budaya, semoga selalu dimudahkan segala urusannya hari ini. Yang lagi menyiapkan hidangan siang hari ini, torampe mama-mama, torampe cici, torampe kakak-kakak yang ada di dapur sana, tetap semangat ya. Semoga hidangan yang dihidangkan nanti ya membuat keluarganya semakin cinta dengan orang tuanya atau ibunya atau cinya atau kakaknya ya, karena semua masa. Ya sahabat budaya, semoga ada cinta di hidangan siang hari ini ya. Torang hadirkan juga sejumlah informasi untuk ngoni semua melalui portal rri.co.id, dan tentunya juga ada lagu-lagu hiburan yang nantinya torang hiasi ruang dengar sahabat budaya siang hari ini sembari menemani aktivitas sahabat budaya ataupun yang saat ini lagi bersantai bersama dengan keluarga tercintanya di rumah ya sahabat budaya. Dan yang lagi spesial siang hari ini ya, satu lagu terhadirkan dulu untuk ngori semua sahabat budaya supaya tetap semangat ya, apalagi yang lagi mau masa siang hari ini ya, biar tetap semangat dan nantinya makanan juga enak ya. Kalau terus semangat kan rasanya juga hambar gitu ya. Apalagi kalau mau masa sayur, tarada rasa juga aneh gitu ya sahabat budaya. Terhadirkan lagu apa ya? Oke, Nona Halmahira sahabat budaya, siap menghiasi ruang dengar sahabat budaya dari Ain Kansas, Wacerindengan, Anto MC. Spesial untuk kami semua.

Akan Molo Arasahu, upacara perkawinan Molo Arasahu biasanya dilakukan pada saat pelamaran. Pelamaran dilakukan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Pada umumnya, orang tua dari keluarga laki-laki pada saat melakukan acara masuminta, mereka membawa rombongan keluarga besar untuk pergi ke rumah keluarga perempuan, dan keluarga perempuan akan membicarakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki, misalnya mas kawin. Pada pelaku Molo Arasahu tidak berlaku poligami. Poligami dianggap perbuatan mengkhianati masyarakat adat serta seluruh keluarga kedua belah pihak yang ikut berpartisipasi dalam pernikahan tersebut. Pelaku Molo Arasahu memiliki hubungan yang langgeng dan tetap setia pada satu pasangan hingga kematian memisahkan.

Afala Sojira Ngori Sahabat Budaya dari Tai Umar ya. Spesial untuk Oni yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate. Siang hari ini Sahabat Budaya, kalau boleh tahu menu apa yang Ngoni mumasa ya, ataupun hidangan siang hari ini apa nih Sahabat Budaya? Boleh silakan untuk di WhatsApp ya, Tora mau tahu nih. Siang hari ini Sahabat Budaya pemenu apa-apa saja, apakah siang hari ini makanannya konsep makanan kobong atau Sahabat Budaya punya konsep modern gitu ya Sahabat Budaya. Ikan bakar, pepeda, sagu ya, kasbi, pisang, sayur garu, atau siang hari ini ikan sos deng nasi ya. Atau bisa juga ayam goreng ya, ayam kecap Sahabat Budaya deng nasi ya. Boleh di WhatsApp di Perempat Ternate ya, karena siang hari ini Tora akan bahas terkait dengan kuliner wisata ya, makanan khas tradisional, kemudian nantinya juga ada wisata hiburan Sahabat Budaya di berbagai daerah ya di Indonesia. Ya, masuk siang ini sampai nanti di jam 3 sore ya Sahabat Budaya. Jadi silakan yang mau spill dorampe hidangan siang hari ini ataupun saat ini lagi makan apa, ada ya apalagi panas-panas begini juga sambil minum es gitu ya, es kacang mungkin es cukur ya Sahabat Budaya, atau pop ice, atau ya kopi-kopi ataupun coklat, es coklat dan es krim lain sebagainya gitu ya Sahabat Budaya. Nah, Torang mau hadirkan dulu ada beberapa menu spesial ya yang dari Maluku Utara Sahabat Budaya. Ini ada ya, paling Maluku Utara kan Torang so tahu ya Sahabat Budaya, dia punya menu apa saja gitu ya Sahabat Budaya, ada oleh-olehnya ya, kemudian tak luput dari pepeda, sambal roa, ikan kuah kuning ya Sahabat Budaya ya. Dan untuk minumannya juga ada beberapa yang diambil dari rempah-rempah seperti buah pala ya, ada sirup pala, manisan pala, kemudian dodol durian juga ya. Ini ada di Kota Ternate ataupun Maluku Utara. Kemudian untuk kopinya ada kopi Rempah Ternate ya Sahabat Budaya, kopi Nyiru, ada juga berbagai kopi yang ada di Maluku Utara ya, dicampur dengan berbagai rempah, ada cengkeh, pala mungkin Sahabat Budaya, dan rempah-rempah lainnya yang membuat khas dari kopi tersebut ya. Kemudian ada kalau di gorengan ya, berbeda dengan di Jawa Sahabat Budaya, gorengannya di sini adalah pisang goreng ya. Ada bermacam pisang goreng Sahabat Budaya, mulu bebek, pisang raja, pisang sepatu ya Sahabat Budaya, banyak. Kemudian di Ternate juga sudah ada yang buat dodol buah pala Sahabat Budaya. Biasa kan orang kenal dengan dodol dari Jawa gitu ya Sahabat Budaya. Nah, ini dodol dari buah pala seperti apa rasanya? Saya juga belum coba ya. Nanti orang juga sama-sama coba, mungkin dijual di berbagai toko oleh-oleh yang ada di Kota Ternate ya. Ya, dan Sahabat Budaya, orang juga akan bahas terkait dengan destinasi wisata ya Sahabat Budaya yang ada di Maluku Utara maupun di berbagai daerah yang ada di Indonesia ya. Kemudian ada juga resto ataupun rumah makan tradisional yang legendaris di berbagai daerah, nanti terhadirkan informasinya juga Sahabat Budaya. Dan kalau di Ternate Sahabat Budaya, rumah ya makan yang legendaris yang memang dari dulu so ada sampai sekarang ini
Di mana coba? Boleh di WA Sahabat Budaya di 0853-9853-3951 ya. Dan Ngoni juga bisa berbagi informasi ya seputar dengan bertukar menu ataupun rekomendasi menu ya ataupun rumah makan yang ada di Kota Ternate ya. Sahabat Budaya bisa di 3126518 0821-9526-6695 dan bisa di WhatsApp juga Sahabat Budaya 0853-9853-3951 Sahabat Budaya. Dan tora informasikan untuk Anda Sahabat Budaya, utamanya kaum muslimin dan muslimah di Kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang azan zuhur akan dikumandangkan pada pukul 12:29 waktu Indonesia Timur ya. Satu lagu religi kami hadirkan untuk Anda berikut ini.

0: alangkah nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ternate, suara budaya Kieraha.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

Syukur Fudoran terus bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Lagu Ongo Lili Toma Desember dari Gunawan mengantarkan kita di pukul 12:55 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di Kota Ternate yang telah menunaikan ibadah salat zuhur, semoga mendapat keberkahan, mendapat ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang, selamat bergabung yang baru saja bergabung bersama dengan Torang siang hari ini, sahabat budaya. Semoga ngoni semua masih tetap semangat ya mendengarkan siaran Perempat Ternate, karena Torang juga masih hadirkan lagu-lagu hiburan untuk ngoni semua sahabat budaya, dan pastinya ragam informasi ya seputar kuliner di berbagai daerah di Indonesia, destinasi wisata, dan juga wisata kuliner dan makanan tradisionalnya ya sahabat budaya. Yang pastinya siang hari ini ngoni semua sahabat budaya yang sudah makan siang ya, ataupun yang belum makan siang, yang belum makan boleh sahabat budaya juga torang rekomendasikan ya untuk beberapa tempat makan yang ada di Kota Ternate ya sahabat budaya. Yang mau makan makanan kobong, boleh sahabat budaya juga bisa berkunjung ya di rumah makannya Ci Ida di dekat Pasar Gamalama sahabat budaya. Pasti so tahu dengan Ci Ida ya, di sana juga menjual berbagai makanan khas Maluku Utara ya, makanan kobong. Dan juga ada yang mau pasang, kalau cuma makan nasi deng ikan juga boleh ya sahabat budaya, atau makan pupeda di sana juga boleh. Di kalau sahabat budaya mau di tempat yang nyaman juga sahabat budaya yang ber-AC ya, sahabat budaya juga bisa makan di Royal Resto ya sahabat budaya. Di sana juga terdapat ada makanan kobong sahabat budaya ya. Dan kalau di depannya Ci Ida juga ada tuh ya tempatnya keluarga dari Pak Haji Udin ya, yang ada di Salero, tempat makanan kobong juga sahabat budaya. Ada juga di depannya Pelabuhan Semut sahabat budaya, di sana juga menyediakan makanan kobong ya, pupeda dan kawan-kawan ya sahabat budaya. Jadi bisa pilih ya di mana saja ya, tergantung dengan kenyamanannya dari sahabat budaya ya. Torang masih akan hadirkan lagi ya terkait dengan destinasi wisata, kemudian tempat-tempat makan yang ada di Indonesia yang legendaris sahabat budaya. Dan ngoni kalau punya tempat-tempat makan yang memang legendaris ya, yang so dulu-dulu ada sampai sekarang ini masih beroperasi sahabat budaya, boleh kasih tahu torang di WhatsApp dan juga di line telepon 3126518 ya. Torang akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.
2: Sio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Perompak semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Perompak kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

Syukur Fudoran terus bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Masih bersama dengan Tasnim siang hari ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 5 sore ya. Sahabat budaya, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman memanen perdana melon hidroponik di Mapolda Maluku Utara. Pada hari Rabu 16 September 2026, budidaya tersebut dikembangkan untuk memanfaatkan lahan terbatas sekaligus membuka peluang tambahan penghasilan ya, sahabat budaya. Panen berlangsung di halaman depan lapangan Apel Mapolda Maluku Utara, Gedung Muhammad Jasin di Sovivi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan tanaman pangan menggunakan sistem hidroponik ya, sahabat budaya. Arief mengatakan keterbatasan lahan tidak menghalangi pengembangan tanaman buah maupun sayuran. Menurutnya sistem hidroponik dapat menjadi pilihan untuk memanfaatkan lahan secara produktif. Sahabat budaya, Kapolda menilai Sovivi memiliki potensi yang cukup baik untuk pengembangan budidaya melon. Karena itu pola hidroponik tersebut diharapkan dapat diterapkan masyarakat di wilayah lainnya. Sahabat budaya, Arief juga mendorong personel Polri menjadikan budidaya hidroponik sebagai keterampilan yang terus dikembangkan, di mana keterampilan ini dapat diterapkan di pekarangan rumah maupun dikembangkan menjadi usaha ya. Sahabat budaya, 4 varian telah dicicipi dan mendapat respon positif dari pihak yang hadir ya. Arief menyebut melon hasil budidaya tersebut memiliki rasa manis. Budidaya juga dapat dilakukan dalam greenhouse untuk membantu melindungi tanaman dari serangan hama. Kapolda berharap produksi melon hidroponik dapat terus ditingkatkan hingga menjangkau pasar lebih luas ya. Pengembangan tersebut juga akan disertai sosialisasi agar semakin banyak masyarakat yang mengenal metode hidroponik. Sahabat budaya, di mana pengembangan akan terus dilakukan sekaligus diperkenalkan kepada masyarakat ya. Hasil panen perdana kemudian dibagikan kepada anggota dan sejumlah pihak yang hadir. Pembagian tersebut menjadi bagian dari pemanfaatan hasil budidaya yang telah dikembangkan. Arief berharap hidroponik tidak berhenti pada kegiatan panen perdana di lingkungan Mapolda Maluku Utara. Menurutnya metode tersebut dapat menjadi modal pemanfaatan lahan terbatas sekaligus membuka peluang ekonomi.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata. Diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: Yoha Siwolop 5,4 Apso 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
2: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
1: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
2: Itu tuh cuman mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelang.
2: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
1: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

0: Intermezzo.
1: Cep,
2: apaan Cup?
1: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi Cup?
1: Yakin nih mau denger?
2: Kayaknya aku bisa jawab nih.
1: Oke, artis siapa yang sering marah-marah?
2: Siapa ya? Anjas marah.

Ritual Kolano Uci Sabea atau turunnya Sultan ke Masjid adalah ritual yang dilakukan oleh Sultan dan masyarakat Ternate yang bermakna turunnya Sultan ke Masjid untuk melaksanakan sholat dan berdoa. Ini adalah pesona religi menarik dan berbeda dengan kesultanan lainnya di Indonesia. Karena dalam prosesi ini, sang sultan ditandu dan dikawal masyarakat adat Ternate dari kedaton menuju masjid kesultanan. Usai melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sultan akan kembali ke kedaton dengan ditandu seperti ketika keberangkatannya ke masjid. Di kedaton, sultan dan permaisuri akan memanjatkan doa di ruangan khusus, tepatnya di atas makam para leluhur. Usai berdoa, sultan dan permaisuri akan menerima rakyatnya untuk bertemu dan bersalaman. Dalam satu tahun, ritual Kolano Uci Sabea dilaksanakan 4 kali, yakni pada malam kunut, malam Lailatul Qadar, serta hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ritual ini dilaksanakan secara turun-temurun oleh setiap sultan Ternate hingga kini.

Busu-busu setia dari Kapten Purek Sahabat Budaya. Biar busu-busu begini tapi setia. Mau pilih yang mana, yang gagah tapi tara setia, yang cantik tapi tara setia, atau yang busu-busu tapi setia? Sahabat Budaya, dendoi banyak. Ya Sahabat Budaya, syukur afu dorang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate ya. Terhadirkan informasi di mana kabar membanggakan datang dari industri penerbangan Indonesia. Garuda Indonesia masuk dalam 10 besar maskapai dengan pengalaman makanan pesawat terbaik di dunia pada tahun 2026. Garuda Indonesia menempati peringkat ke-10 dunia dalam pemeringkatan in-flight dining yang dirilis oleh Canstar Travel Insurance ya. Riset tersebut menganalisis lebih dari 125.000 ulasan penumpang untuk menilai pengalaman makanan dari 100 maskapai penerbangan dunia. Garuda Indonesia memperoleh skor 7,9 dari 10, Sahabat Budaya, sekaligus ini menjadi satu-satunya maskapai asal Indonesia yang berada di jajaran 10 besar ya. Dalam daftar tersebut, Garuda Indonesia bersanding dengan sejumlah maskapai seperti Qatar Airways, Singapura Airlines, Japan Airlines, hingga All Nippon Airways ya, Sahabat Budaya. Nah, berikut 10 besar maskapai dengan layanan makanan pesawat terbaik dunia versi Canstar Travel Insurance tahun 2026 ya. Di mana urutan pertama ada Aegean Airlines dari negara Yunani dengan skor 7,82, Sahabat Budaya. Kemudian Qatar Airways dari Qatar dengan skor 7,68 ya. Kemudian ada Asiana Airlines dari Korea Selatan dengan skor 7,61, Eva Air dari Taiwan dengan skor 7,56, Sahabat Budaya. Singapura Airlines asal dari Singapura 7,55 skornya ya, Sahabat Budaya. Kemudian Korean Air ya dari Korea Selatan dengan skor 7,51. Kemudian di urutan ke-7 ada All Nippon Airways dari Jepang, Sahabat Budaya, dengan skor 7,37. Kemudian di urutan ke-8 ada Japan Airlines ya dari negara Jepang, 7,36 skornya. Kemudian di urutan 9, Sahabat Budaya, ada Kuwait Airways ya, dari Kuwait dengan skor 7,26, Sahabat Budaya. Dan terakhir di urutan ke-10 ya, ada Garuda Indonesia dengan skor 7,9, Sahabat Budaya. Nah, di mana Sahabat Budaya, menariknya kawasan Asia mendominasi daftar 10 besar ya. Dari 7 dari 10 maskapai yang masuk daftar berasal dari Asia, termasuk Garuda Indonesia. Kemudian Korea Selatan memiliki 2 wakil melalui Asian Airlines dan Korean Air ya, Sahabat Budaya. Jepang juga menempatkan 2 maskapai yakni ANA dan Japan Airlines ya. Kemudian Garuda Indonesia menjadi wakil Indonesia sekaligus salah satu maskapai Asia Tenggara yang berhasil menembus 10 besar. Dalam daftar yang lebih luas, Sahabat Budaya, Bangkok Airways berada di posisi ke-13 sedangkan Thai Airways berada di peringkat ke-25. Pencapaian ini turut menyoroti bagaimana makanan menjadi bagian penting ya dari pengalaman penumpang selama penerbangan. Nah, Garuda Indonesia selama ini menghadirkan berbagai menu yang mengangkat kekayaan kuliner Indonesia melalui sajian khas Nusantara. Identitas kuliner Indonesia tidak hanya dinikmati di darat, tetapi juga diperkenalkan kepada penumpang ketika berada di udara, Sahabat Budaya. Nah, bagi Garuda Indonesia, makanan di dalam pesawat bukan sekedar layanan tambahan ya. Sajian tersebut menjadi bagian dari pengalaman perjalanan sekaligus cara memperkenalkan cita rasa Indonesia kepada penumpang dari berbagai negara. Masuknya Garuda Indonesia ke 10 besar dunia versi Canstar pun menjadi catatan tersendiri bagi industri penerbangan nasional. Di tengah persaingan maskapai global, cita rasa Nusantara berhasil mendapat tempat dalam daftar pengalaman kuliner penerbangan terbaik di dunia. Nah, Sahabat Budaya, bagaimana Goni pernah naik Garuda Indonesia? Pasti tahu ya bagaimana masakannya ya, karena saya juga pernah naik pesawat Garuda Indonesia dengan
makanan yang luar biasa ya sahabat budaya. Kalau dari Ternate ke Jakarta, sarapannya dikasih roti ya sahabat budaya. Kemudian nanti makan siangnya, kemarin itu ada ayam kecap gitu ya, ada daging juga sahabat budaya, ada steaknya ya, luar biasa enak sekali sahabat budaya kalau di Garuda Indonesia. Baiklah sahabat budaya, terima kasih hadirkan ragam informasi lainnya, tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Tierraha.
1: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
2: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
3: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang petema untuk di Hikmah Pagi yaitu sunnah Jumat yang sering orang lupa.
1: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajar Radia M. Al-Hadar SIPMBDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang yang beriman.
0: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di Pro 4.

0: apa kata dokter?
1: Gak ada apa-apa, Pa. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
0: Apa?
1: Dokter menyarankan supaya kita rileks dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pa. Enaknya kita pergi kemana ya, Pa?
0: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.
2: Intermezzo. 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.

0: teater satu. Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Yo hasi walop lima kobabso. 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Raha.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya Tora bergabung bersama dengan Pro 4 RRI Jakarta dalam siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dari Studio Pro 4 Ternate kami sampaikan selamat mengikuti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam program siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama Perompak RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar. Untuk edisi hari Rabu Abang Po 16 September 2026 bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Baik Abang Po, Ayum mau langsung menuju ke Denpasar ya Bang Po ya. Kita bakal bersama dengan Beli Dede Mahendra, benar gak sih? Benar gak sih Beli ya? Kita sapa dulu dah. Halo, selamat siang.
2: Baik, selamat siang Po Nova.
1: Iye.
2: Gimana kabar?
1: Kabar baik, kenapa suara Ayah denger lagi ya?
2: Hah?
1: Kenapa suaranya Ayah balik lagi ke Ayah nih?
2: Kenapa seperti itu? Kalau suaranya Dede gimana?
1: Suaranya Dede bagus, nggak ada balik-baliknya.
2: Tapi suaranya Mbok Nova di sini aman,
1: aman,
2: lancar.
1: Tapi Ayah mendengarkan suara Ayah kembali kepada Ayah nih.
2: Mungkin nggak diterima ya suaranya.
1: Iya kali ya. Bentar ya, kita sama-sama ngecek ya. Ayah juga coba minta tolong dicekin juga nih. Oke dah, kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan Putu Eko Gunayasa, SM Hum, dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Benar ya?
2: Benar.
1: Ya, Pak dosen kita udah kelihatan.
2: Bukan Putu Eko.
1: Oh, Putu Eka. Oh, A-nya kelihatan. Oh ya. Aduh, usia benar-benar deh mata. Iya, benar.
2: Oke.
1: Hari ini kita ngebahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
2: Oke.
1: Iya, karena waktunya berlalu juga ya, Beli Dede ya. Saya panggilnya Beli enggak sih?
2: Panggilnya Beli Dede aja.
1: Beli Dede aja. Karena waktunya juga yang berjalan, Beli Dede. Ngobrol dulu deh sama narasumber kita. Nanti kita buka line telepon ya. Oke. Silakan Beli.
2: Baik, terima kasih Raglan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda edisi Rabu 16 September 2026. Dede di studio RRI Denpasar di Perempat Suara Budaya Bali, ditemani narasumber. Beliau adalah Putu Eka Gunayasa, SSM Hum. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu. Selamat siang Pak Putu Eka.
3: Selamat siang Pak Dede, semoga senantiasa sehat.
2: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
3: Ya, kayaknya yang terakhir
2: Pak Dede. Guna ya. Beli Guna, kita Niki Mali Jebos pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah, mungkin Beli Guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa Niki?
3: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2025 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu program strategis nasional, yaitu makan bergizi gratis.
2: Makan bergizi gratis ya.
3: Program ini memiliki visi jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, termasuk juga meningkatkan kualitas kecerdasan dari siswa. Hingga di tahun 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi, diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
2: Betul.
3: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna begitu. Sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program makan bergizi ini sesuai dengan identitas dan budaya yang ada di masing-masing daerah di Nusantara atau di Indonesia.
2: Oke.
3: Nah, saya mencoba menelusuri warisan-warisan sastra kuno kita, seperti Kekawin Ramayana, kemudian juga ada lontar yang berjudul Suptaprana, ada Geguritan Loda, dan yang lain sebagainya, untuk kemudian membahas tiga hal berkaitan dengan makan bergizi ini. Yang pertama tentang etika makan, kedua jenis makanan yang bergizi bagi para pertapa dan juga pelajar pada masa kuno, dan yang ketiga bagaimana cara kita mengakhiri makan itu sehingga yang kita dapatkan adalah gizi, atau dalam bahasa Jawa kunanya disebut dengan waraboga, bukan sebaliknya racun atau wisya begitu.
2: Okay.
3: Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno? Itu kalau diterjemahkan dalam satu kata, itu disebut dengan waraboga.
2: Waraboga.
3: Wara itu artinya terpilih atau utama, dan boga itu artinya makanan. Jadi makanan yang bergizi atau berkualitas untuk para pertapa dan pelajar pada masa kuno disebut dengan waraboga.
2: Oke, rekan rai sahabat budaya, seperti napi yang sudah di katakan tadi oleh Bli Guno, dan tentunya makanan-makanan yang memang harus masuk ke dalam tubuh kan, dan ini tentunya harus makanan yang memang bergizi. Nah, seperti ini kan, dan sahabat budaya, tentunya Dede akan menyapa untuk Raklan Rai di line telepon 223361. Bli Guno, mungkin bisa dong diinformasikan sedikit jenis makanan apa saja sih yang layak untuk dikonsumsi. Mungkin dari kutipan sastra kuno yang sejauh ini mungkin Bapak Guna, Bli Guno ketahui.
3: Iya, jadi sebelum kita membahas mengenai jenis makanan, penting juga kita mengetahui etika makan.
2: Etika makan,
3: Pak Dede. Jadi menurut satu pustaka yang berjudul Tatwa Brata, itu seseorang sebelum makan itu harus mencuci wajah dan juga meminyaki rambut. Jadi kutipan teksnya, Hana Brata tanpa mangan yang durung are rawup ale lenge. Artinya seseorang itu sesungguhnya pantang makan sebelum dia mencuci wajah, termasuk juga meminyaki rambut. Nah, kalau kita perhatikan teks ini, ada pesan kehigienisan yang dititipkan oleh para leluhur kita, bahwa sebelum kita menikmati makanan atau mengkonsumsi makanan, kita harus mempersiapkan tubuh dan juga fisik kita yang bersih dulu. Bahkan sampai hal detail, yaitu meminyaki rambut. Jadi nah, ini menjadi menarik karena akar gagasannya itu ternyata kita temukan dalam Adiparwa. Adiparwa ini itu sumber naskah lontar yang penting, terutama di bagian cerita tentang Sang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari perbudakan yang setiap hari memelihara ular. Amerta yang didapatkan melalui perjuangan berat di Gunung Somaka. Jadi Garuda agar bisa membebaskan ibunya dari perbudakan para naga itu disuruh untuk mencari Tirta Amerta. Di mana Tirta Amerta ini dicari? Di Gunung Somaka. Melalui perjuangan yang berat, akhirnya Tirta Amerta itu didapatkan, dan sebelum diberikan kepada ular, itu Garuda berpesan agar mandilah engkau sebelum menikmati Amerta ini. Nah, ketika itu kemudian belum diberikan kepada para ular itu, jatuh di Agraning Kuse atau di ujung ilalang.
2: Ujung lalang.
3: Oleh sebab itulah kenapa kemudian ketika ular menikmati amerta itu, lidahnya menjadi bercabang dua atau dwi jihwa. Sampai sekarang, kenapa orang Bali menggunakan alang-alang untuk memercikkan tirta? Karena di ujung ilalang itulah amerta itu dijatuhkan oleh Garuda. Itu baru tentang persiapan makan, Pak Dede. Jadi sebelum seseorang makan, dia harus memastikan dirinya bersih dan higienis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memastikan dirinya bersih, arah utama ketika kita menikmati makanan, menurut pustaka Lontar Supta Prana judulnya, itu haruslah menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari timurlah matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya kita itu terbit. Jadi ketika kita ingin menikmati makanan, arahnya harus menghadap ke timur. Sikap kita adalah duduk bersila. Nah, tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama anak-anak pelajar kita saat ini. Kalau di Bali diusahakan menghadap ke arah timur. Dan sikap duduknya bagi yang laki-laki bersila dan yang perempuan bersimpuh begitu. Nah, tapi kalau misalnya ya ruangnya terbatas, tentu kita bisa mengambil standar minimal setidaknya menghadap ke timur sajalah. Dengan sikap yang duduk misalnya. Dianjurkan untuk tidak mengambil sikap-sikap yang tidak tepat. Misalnya makan sambil tidur itu disebut dengan ngamah.
2: Ya,
3: makan menggunakan mulut secara langsung itu disebut dengan amlok-plok begitu.
2: Makan?
3: Ya, jadi
2: langsung makan pakai mulut.
3: Iya, itu nah, disebut
2: dengan enggak diambil pakai tangan dulu. Ya,
3: apalagi seno itu disebut dengan mlok-plok begitu ya.
2: Nyaplok gitu.
3: Ya, dalam bahasa Bali yang jadi kasar kan karena untuk binatang. Tidak bisa juga ketika kita makan itu sambil melilitkan kaki. Kadang kan tanpa kita sengaja kaki kita melilit. Nah, ini disebut dengan anukti. Jadi sikap terbaik ketika kita mengkonsumsi makanan memang menghadap ke arah timur, muasal cahaya sumber kehidupan dari mentari, dengan posisi kita duduk bersila bagi laki dan juga bersimpuh bagi perempuan. Nah, itu sedetail itu sebenarnya table manner orang Bali. Kalau barat mungkin punya tertentu. Nah, barulah kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Apa jenis makanan mereka begitu? Sumber sastra yang bisa kita gunakan adalah Kekawin Ramayana. Di dalam Kekawin Ramayana, terutama ketika Rama sudah memenangkan perang melawan Rahwana, pulanglah Rama ini ke negeri Ayodhya menggunakan kereta Puspaka. Dari udara, Rama menjelaskan aktivitas yang ada di pertapaan Resi Bharadwaja. Di sana, para pertapa itu mempelajari berbagai jenis pengetahuan. Misalnya Aji Hening, kemudian juga Brata Pasupata, Kumara, dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan berbagai jenis makanan yang penting dan bergizi bagi pelajar pada masanya. Jenis makanannya misalnya, lauknya apa? Ikan
2: gitu. Ikan.
3: Ya, jadi ikan godem disebutkan. Jadi kenapa ikan? Kalau kita tautkan dengan konteks pengetahuan gizi pada hari ini, ya ikan ini kan tidak memiliki lemak dia. Jadi ya non kolesterol jelas itu yang dikonsumsi lauknya. Lalu kemudian jenis karbohidratnya didapatkan dari mana dan juga glukosanya, itu disebutkan pisang pada masanya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang sudah beranjak dewasa 17 tahun ke atas, menekuni pengetahuan, anggaplah sejajar dengan mahasiswa sekarang, mereka pasti sedang aktif panca indrianya. Nah, di dalam teks Kekawin Ramayana sudah disebutkan bahwa ubi talas itu adalah makanan terbaik agar seseorang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Jadi kan salah satu godaan terberat ketika kita sedang menempuh pengetahuan akademis pun juga spiritual adalah mengendalikan panca indria kita. Betul, nah, betul. Kekawin Ramayana memberikan kita tips dan trik untuk bisa mengendalikan itu adalah makanlah engkau ubi talas untuk bisa mengendalikan panca indriamu. Kalau jusnya misalnya disebutkan buah kem itu sebagai jus terbaik agar proses pencerapan pengetahuan ini bisa berlangsung dengan cepat. Nah, kalau dari segi kacang-kacangan, ini sumber protein nabatinya yang direkomendasikan dalam Kekawin Ramayana itu adalah kekare.
2: Kacang kare.
3: Sementara itu, yang juga bagus ketika kita belajar sesuatu, itu ya seringkali kerap juga kita mempelajari hal-hal yang sulit, berat begitu. Makanan yang ada unsur biji ketumbarnya itu bagus untuk pikiran. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini para pengelingsir kita di Bali setidaknya itu meterek. Kalau lagi pusing, sakit kepala itu pasti meterek. Apa sarana utamanya? Ketumbah. Jadi ketumbah itu baik untuk dikonsumsi pun juga digunakan untuk obat yang berkaitan dengan dimensi kecerdasan, otak, pemikiran, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki, dan di masing-masing tempat itu diversifikasi jenis makanannya bisa saja berbeda-beda, sesuai dengan alam, kultur masyarakatnya juga gitu. Jadi Bali yang sudah punya warisan sastra dan pengetahuan, makanan bergisinya sesuai dengan sumber sastranya. Tidak sama dengan mungkin di wilayah-wilayah NTT, Papua, termasuk juga Sumatera dan seterusnya.
2: Letak geografisnya juga mempengaruhi nih, Kang.
3: Pasti, Pak Dede, karena yang penting juga adalah apa yang dihasilkan dari ibu pertiwi kita. Pastilah kalau dalam konsep Bali itu ajengan nike na usade talar gitu. Makanan juga adalah sumber kesehatan, sumber pengobatan. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam mulutlah kesakitan dan kesehatan itu pintu gerbang pertamanya.
2: Betul. Keren sekali, luar biasa Niki Bliguno, dan tentunya sudah memaparkan tadi secara panjang lebar bagaimana di dalam sastra kuno, dan Niki di dalam sastra kuno Nusantara tentunya Niki sudah kita diberikan bayangan atau gambaran bagaimana cara kita makan, makanan apa yang harus kita makan, dan etika dalam mengkonsumsi makanan, semua di sana sudah tertera. Seperti ini ke Pak Gunung.
3: Persis, Pak Dede.
2: Luar biasa sekali, seperti napi yang dikatakan Pak Guna, semoga bermanfaat Niki untuk Rakelan Rai Sahabat Budaya yang ada di seluruh Nusantara. Mungkin untuk Mbak Nova.
1: Empok. Ketak nih.
2: Empok. Tadi Dede lihat mangap-mangap. Gimana? Mungkin bisa ya kita implementasikan, karena saat ini kan banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji, seperti betul. Itu hampir setiap hari, supaya lebih gampang deh kita makan, nggak usah ribet-ribet. Tetapi seperti apa yang dikatakan Pak Gubli Guno tadi, nah itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan. Ternyata sastra kuno Nusantara itu ada berapa kutipan-kutipan makanan apa yang harus kita konsumsi. Nah, seperti itu. Artinya bagaimana cara kita mengkonsumsi, terlebih etika lah pada saat kita melakukan.
1: Berarti dari sejak zaman dahulu kalanya semuanya itu udah diatur ya, Bli ya?
2: Sudah diatur.
1: Bli, mungkin bisa diutak-atik di sananya, suaranya di telinga saya kurang begitu bagus ya. Kita di sini juga lagi mencoba.
2: Mungkin bisa dibantu Niki untuk teman-teman teman-teman di TMB masih berjuang juga. Terus gimana untuk saat ini tangkapan Dede di Perumpat Jakarta gimana, Mpo?
1: Untuk suaranya dari Denpasar bagus. Coba didengar outputnya di RRI Net deh. Atau outputnya di RRI Digital barangkali.
2: Bagus.
1: RRI Digitalnya ambilnya dari Jakarta. Oke. Baik, kalau gitu kita infokan lagi buat penelpon nih, Bli. Untuk Denpasar berapa?
2: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di Perumpat RRI Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361. 0361223361.
1: Boleh diulang lagi, Bli?
2: 0361223361.
1: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Tapi kita break dulu ya, Bli ya.
2: Oke.
1: Sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya.
2: Oke.
1: Baik, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita coba terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, pasti suaranya nggak bagus lagi. Oke. Baik, gimana Beli sekarang, Dede?
2: Pak Nova?
1: Iya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya.
2: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar sekali.
1: Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini hanya ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Beli Dede, kita terima penelpon yang ada di Denpasar, sudah ada kah?
2: Mungkin belum. Untuk rekan Rai Sahabat Budaya yang pengen bergabung, Dede sapa di 223361. Baik, selamat siang.
3: Selamat siang, Beli Dede sama Mpok Mariana
1: yang Mpok Nova.
2: Mpok Nova.
1: Mpok Nova.
3: Mpok Nova ya. Mpok Mariana. Baru ini hidupin pesawat gitu loh.
1: Oh iya, mau kemana terbang hidupin pesawat?
3: Iya, pesawatnya masih sih, enggak cek kemana-mana gitu loh, Mpok.
1: Iya, gitulah.
3: Mau nanya Beli Dedenya.
1: Dari siapa dulu? Masuk-masuk ke rumah orang.
2: Ini tantenya Dede.
1: Oh, tante.
2: Tantenya Dede dari Jerman.
1: Oh gitu.
3: Iya, gitulah, Mpok.
1: Oh.
3: Baik. Iya. Salam kenal dulu. Sebenarnya sih setiap hari ikutan acara berjaringan gitu.
1: Oh, baik. Berarti orang Jerman ya, orang Bali yang tinggal di Jerman.
2: Bukan, Jerman itu jero manurage.
1: Astagfirullahalazim, kirain beneran dari Jerman.
3: Iya, kalau ayah ini bukan orang Jerman, orang Bali asli, tapi disingkat gitu loh namanya Jerman.
1: Oke lah. Baik, silakan dilanjut.
3: Iya, Mpok, mau nanyain Beli Dedenya. Tadi cuma dengar separuh-separuh.
2: Silakan.
3: Ya, topiknya meterek gitu.
2: Buka.
3: Apa itu?
2: Meterek nih ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore nih ki. Topiknya Niki, makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Mungkin Bu Jerman bisa bertanya langsung dengan narasumber dan seperti napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan dan nah di era saat mangke niki kita kan sulit.
3: Apakah Mpoknya ngerti dengan bahasanya Beli Dede?
1: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
3: Iya, pokoknya ditanyain gitu
2: dah. Oke, silakan Bu Jerman, niki mumpung wenten narasumber, wenten Beli Guna.
3: Beli Guna.
2: Saking Universitas Udayana.
3: Beli Guna. Mungkin ya biar tak ngerti Mpoknya dulu. Beli Guna. Tiang metaken duaning tiang sampun usia lingsir kan kenten
2: di patut
3: mungkin napi kira-kira ajeng-ajengan iko yang cocok becik angen iragos di sampune usia lingsir niki
2: kenten. Intinya kurangi makanan
3: nak wau separuh piragi niko meterek gen kaden jen iko meterek niko tapi yakti niko
2: ampura tante mungkin sampun wenten 70
3: itniko mimoh bendek Beli Dede
2: berapa artinya 70-an nge
3: ya berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh.
2: Tapi suaranya masih cetar sekali,
1: suaranya masih 17-an ya Beli ya
3: Beli Dede di Perempat.
1: Oke.
3: Iya. Ya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih.

0: kalau kita membaca kekawin Ramayana, seseorang yang sudah berusia
1: 70
0: sepuh begitu ya, di dalam teks itu disebutkan agar mempelajari ajining hening gitu disebutkan.
1: Ajining hening.
0: Ya, jadi di samping makanan yang berkualitas, bergizi, itu dimulai dari cara berpikir yang hening begitu. Jadi kan ini berhubungan erat tentang apa yang kita makan, kemudian juga apa yang dimakan oleh pikiran kita dalam keseharian gitu. Nah, teks itu menyebutkan mulailah mempelajari hal-hal yang bersifat dan menuntun kita ke arah keheningan. Kalau secara lebih spesifik mengenai umur memang tidak dijelaskan di dalam sumber sastra kuno itu, tetapi dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu pastilah sesuatu yang organik begitu. Yang organik itu adalah makanan-makanan yang didapatkan dari hasil alam, dan ketika kita konsumsi perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam. Itu satu maksudnya. Jadi kalau misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran yang tidak mengalami food processing mesin begitu, jadi tidak berubah signifikan dari bentuknya. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus. Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam. Asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida gitu. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi nah, ini makanannya sayur yang didapatkan dari alam, wujudnya dari masih seperti yang di alam. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya sastra kuna Kakawin Ramayana itu, disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi. Jadi tidak satu jenis, tetapi berbagai jenis. Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu? Rasanya tidak. Umbi talas itu sudah direkomendasikan. Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan seseorang terkena diabetes misalnya. Nah, alternatifnya adalah umbi talas. Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh, itu adalah daun pegagan atau piduh itu.
1: Piduh-piduh, ya.
0: Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang intelektual spiritual yang bernama Ide Ketut Blantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi. Di sana disebutkan bahwa unteke miluye duweg gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya, atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat misalnya, kalau kita beli Cerebrofit itu kandungannya ya juga
1: pegagan.
0: Pegagan ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu. Di samping itu juga makanan yang lainnya ya seperti jenis pisang misalnya, itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena non kolesterol. Kalau kolesterol kita tinggi, itu juga rentan berisiko seseorang menjadi stroke dan lain sebagainya. Nah, ikan memberikan kita manfaat untuk itu, dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita, yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita di masa kini.
1: Baik. Luar biasa sekali ya,
2: keren. Beli dede. Kita ke Jakarta ya. Ini dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan, Po. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual.

0: dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. Untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
1: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Yeah. Oke, Bli Guna mungkin langsung bisa ditanggapi.
2: Ya, nanti kalau jawabannya kurang lengkap, nanti bisa ditambahkan oleh Bli Dede ya.
1: Nanti kalau
2: beliau juga ahlinya.
1: Kalau sebenarnya Bli Dedenya nggak sempat, kan ada Mpok Nova.
0: kita boleh. Buka kamus dulu ya. Iya. Silakan Bli Naga.
1: Bli Guna.
2: Ya, jadi kita memang generasi kini itu mengalami satu disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan para leluhur di masa lampau yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra dan manuskrip-manuskripnya.
1: Betul.
2: Di Nusantara, kalau kita lihat, ada banyak sekali warisan manuskrip yang diwariskan untuk kita. Misalnya di Jawa sendiri itu masih ada lontar-lontar di tradisi Merapi Merbabu. Di Sunda juga punya manuskrip Gebang dan lontar Sunda. Terus juga di wilayah lain, Bugis misalnya, ada warisan manuskrip Lagaligo misalnya. Jadi leluhur Nusantara sebelum adanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang, karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu.
1: Betul.
2: Sehingga tersumbat dan tertambatlah warisan pengetahuan itu tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Nah, tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan, mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya, makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang prabesuara sante semerti, itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual, ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan yang lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian, tapi sakral juga begitu. Nah, itu baru di dalam konteks kita memulai makan. Orang Bali juga punya tradisi menutup makan. Tidak boleh kita selesai memakan makanan sesuatu itu lalu mencuci tangan di wadah tempat makanan kita itu.
1: Enggak boleh.
2: Tidak boleh. Itu disebut dengan anundung amerta itu. Amerta itu artinya gizi yang sudah kita makan, kita usir lagi dengan kemudian mencuci tangan di wadah itu. Spesifik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu, ada tradisi angunci amerte namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
1: Ke kaki.
2: Ke kaki. Kan sekarang orang Bali biasanya mengatakan
1: Pansaya aja batu.
2: Itu ungkapan lisannya. Tapi kalau kita baca sumbernya, ada.
1: Oh, ada sumber sastranya.
2: Ya, itu ada di dalam lontar Supta Prana itu, disebut dengan prosesnya itu disebut dengan angunci amerte. Kenapa harus di kaki? Karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Mm-hmm. Kalau di dalam alam semesta itu ada 5 elemen penyusunnya. Mm-hmm. Yang pertama itu ada tanah, mm-hmm, atau pertiwi. Mm-hmm. Kedua ada apa? Air. Mm-hmm. Ketiga ada sinar atau teja. Mm-hmm. Yang keempat itu ada angin, udara, bayu. Dan yang kelima itu ada akasa atau eter. Mm-hmm. Di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan itu adalah segara muang luah gitu. Segara itu laut itu, dan juga sungai itu ada di telapak kaki. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunci amerta kita agar tidak sampai larut ke dalam laut dan juga sungai itu, maka kita harus mengusapkan jari kita. Kalau dulu makan menggunakan jaring ya, jadi ya filterisasi sebenarnya sudah dilakukan dari tangan begitu. Lalu kemudian mengoleskannya di kaki. Dalam perspektif tantrisme atau tantra yang memposisikan semesta di luar dan di dalam diri itu sama, proses mengunci agar amerta kita tidak larut keluar itu adalah dengan mengoleskannya selesai makan itu
1: ke kaki.
2: Itu ada sumber sastra yang bisa kita baca bersama. Artinya untuk hal-hal kecil dan juga detail seperti ini, kita diwarisi pengetahuannya. Nah, persoalannya apakah kita akan menimbangnya sebagai tambang pengetahuan di masa sekarang, atau kemudian kita hanya menganggapnya sebagai memori kolektif masa lalu yang sudah tidak ada gunanya.
1: Oke, luar biasa sekali nih. Artinya Tiang juga baru tahu nih. Hanya sekedar apa ya, bahasa kiasan lah, pas sayang aja matuh. Padahal kita sudah melakukan ini. Kalau ingat ya, kalau Tiang terutama kalau ingat apa saya.
0: Oh, berarti Beli Dede sering nyuci tangan di piringnya gitu ya?
1: Bukan. Apanya cuci nih? Tangannya biasa di
0: kobokan.
1: Di kobokan. Oke, di cuci tangannya biasa, tapi sisa airnya itu loh, Pok.
0: Oh, ditaruh di dalamnya.
1: Bukan, kita usap ke kaki.
0: Oh.
1: Baik. Istilahnya bukan tradisi sih, ini kebiasaan saja. Karena modelnya gini, kita melihat dari teman, kok bisa seperti itu? Oh, pang lebih disayang sama mertua mungkin. Oh, itu.
0: Ayo kira itu pengganti hand body dah. Iya kan? Biasa kan gitu, mending biar berminyak gitu ya. Oh, ternyata enggak ya, ada filosofinya ternyata ya.
1: Ada filosofinya.
0: Iya, benar.
1: Dede juga baru tahu.
0: Iya.
1: Jangan salah, ini ada sumber sastranya.
0: Oke, baik. Berarti gimana, ada maknanya ya. Satu penelpon boleh, satu penelpon lagi. Singkat saja barangkali yang masuk.
1: Boleh di 223361 untuk Raglan Rai Sahabat Budaya. Oke, sudah ada yang masuk, Pak.
0: Iya, tapi singkat ya, Beli ya.
1: Oke, baik, selamat sore. Om Swastiastu.
3: Selamat siang, Beli Dede.
1: Dede, dengan siapa?
3: Dengan apa namanya, di Lampung, Beli Dede.
1: Di Lampung, Lampung mana?
3: Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, Beli Dede. Ini nama sumbernya Beli Putu Eka.
1: Beli Putu Eka Gunayase.
3: Iya, selamat siang Beli Putu Eka.
2: Selamat siang.
3: Assalamualaikum Po Nopa.
0: Waalaikumsalam. Ya.
3: Iya. Saya Lemon di Lampung Kota Agung, sudah menonton di RRI Net. Tiga-tiganya wajahnya cantik dan ganteng-ganteng.
0: Oke,
1: terima
0: baik.
1: Terima kasih.
3: Begini, Beli Dede. Kalau saya baca temanya ini sangat mendalam sekali ini.
1: Oke.
3: Iya, makanan bergizi dalam sastra kuno. Tanpa untuk ngasih sini. Jadi saya ini mau nanya apa ini ya? Saya nanya salam aja lah untuk semuanya.
0: Oke, baik.
3: Sangat terlalu gitu.
0: Baik, jadi Bang Leman.
3: Baru membuka digital nih, Bu, Penopa gitu. Jadi saya tahu temanya ini yang mengikuti sejak awal Penopa gitu.
0: Baik.
3: Beli Putu, itu aja. Makasih.
0: Oke deh. Beli Dede, karena waktu juga barangkali Beli Guna silakan sebagai penutup, conclusionnya seperti apa?
1: Oke. silakan beli untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Mungkin ada pesan, harapan mungkin?
2: Iya, jadi program makan bergizi gratis dari pemerintah ini memiliki niat yang sangat positif untuk kita semua. Mari kita dukung sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni. Dan karena saya pelajar di bidang naskah kuno dan pernaskahan serta lontar, saya mengajak kita semua untuk jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah, terutama juga sejarah makanan bergizi atau waraboga yang telah disuratkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Barangkali dari etika makan, jenis makan, hingga kemudian selesai makan yang sudah dituliskan oleh beliau itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita saat ini. Makanan itu adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita. Ada yang mengatakan you are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Jadi untuk memiliki kualitas fisik, mental dan spiritual yang bagus,
1: tentunya
2: kita harus makan yang berkualitas.
1: Luar biasa.
0: Keren,
1: sekali.
0: Luar biasa. Baik, terima kasih Beli Guna ya.
2: Sama-sama, Po.
0: Ini luar biasa ya. Dari tadi yang kita tidak tahu jadi tahu ya Beli Dede ya.
1: Betul,
0: Po. Beli Dede aja orang asli Denpasar tuh baru tahu gitu ya. Habis makan tuh di ini ke tangan sama kaki ya, baru kaki. Tahu ya
1: ke kaki terutama.
0: Oh, ke kaki ya. Oke, dah kalau gitu
1: kan masih sisa-sisa minyaknya tuh, Pak ya.
0: Iya, akhirnya tuh pengganti hand body dah. Bener. Oke deh, bukan ya, biar nggak beli lagi hand bodynya. Baik dah kalau begitu ya, ini kan satu pengetahuan yang belum kita tahu selama ini ya.
1: Dan tentunya semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang. Amin. Banyak terutama ya.
0: Baik.
1: Karena sudah sangat jelas sekali sumber sastranya ada.
0: Baik. Ya, baik kalau gitu. Beli Dede, Beli Guna, terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih. Pok Nova, sehat selalu.
0: Amin. Doa yang sama dikembalikan. Salam sehat, salam bahagia juga buat teman-teman yang ada di sana.
1: Baik.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Abang Po, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Mengedukasi sekali ya Bang Po ya. Dari yang tadinya kita awam bahkan tidak tahu sama sekali ya Bang Po, sekarang kita jadi tahu ya bagaimana sebenarnya etika makan, terus makanan-makanan yang bergizi itu makanan-makanan yang seperti apa gitu ya. Dari zaman dahulu kalanya, zaman kunonya itu sudah ada. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih semua yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Dipa ya. Terima kasih Mas Doni, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Cavite jam 14.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
2: Masih bersama dengan Tasnim sore hari ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 5 sore ya. Terus ikuti bersama ya, bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta dalam siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Sahabat budaya, di pukul 16 waktu Indonesia Timur, saatnya Tora ikuti dan hadirkan program Toram Badandut Dandut, Toram Punya, sahabat budaya.
3: Torang Badandut Dangdut, Torang Punya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore tabia sobat jo, sahabat budaya. Waktu dapat lagi di acara kesayangan Toram bersama ya, Toram Badandut Dandut, Toram Punya, untuk edisi siar hari Rabu 16 September 2026 bersama Tasnim sampai nanti di jam 5 sore, sahabat budaya. Untuk kondisi semua yang lagi badengar, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, salam bahagia untuk kondisi semua, tetap harmonis bersama dengan keluarga tercinta. Dan sahabat budaya di seluruh Nusantara ya, yang ingin mau salam-salam, mau request lagu, mau minta lagu, boleh deringkan di 3126518 0821952666 di line WhatsApp juga. Silakan untuk mau salam-salam ya, kalau mau minta lagu boleh, hanya boleh di line telepon ya. Kalau salam-salam boleh di line WhatsApp ya, sahabat budaya, atau menyapa orang di sore hari ini. Satu lagu pembuka juga ya, terhadirkan untuk kode semua sahabat budaya dari Tuti Wibowo, Hujan Pengantin ya. Spesial untuk kode semua, dan bersiap-siap nanti tur akan buka line telepon setelah lagu dari Tuti Wibowo ya, Hujan Pengantin, sahabat budaya. Deringkan di 3126518 0821952666. Turakan kembali sesaat lagi.

0: Balik lagi di Toramba Dando, Dando Torambonya sahabat budaya. Masih bersama dengan Tasnim sore hari ini ya. Ditemani rekan studio yang bertugas ada Mpok Dini sahabat budaya sore hari ini ya. Sampai nanti di jam 5 sore. Silakan yang mau bergabung deringkan teleponnya sahabat budaya. Yang mau salam-salam di via WhatsApp juga boleh, silakan tinggalkan pesannya sahabat budaya. Baik, Toran terima. Yang bergabung sore ini ada siapa dan di mana? Halo, Toramba Dandut.
1: Dandut Torampunya.
0: Dandut Torampunya orang Bacan.
1: Salah.
0: Orang Sesupu, Bung Tahir.
1: Benar.
0: Oke, siap. Sehat ya Bung Tahir sore ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sore ini ada menu spesial atau skip? Ada kata-kata Bung Tahir?
1: Ya sebentar lagi, mungkin lagi proses.
0: Ah, lagi proses, baiklah. Sambil menunggu ya, mendengarkan ya, Toramba Dandut. Baiklah, kalau begitu.
1: Maafin,
0: siap. Mau dengar lagu apa Bung Tahir?
1: Lagu ya, Liur Melambang.
0: Lagu siapa?
1: Liur Melambang.
0: Kurang jelas Bung Tahir.
1: Liur Melambang. Aldi Momit.
0: Andi.
1: Aldi.
0: Aldi.
1: Aldi Momit. Liur Melambang.
0: Liur Melambang, bukan melamba ya.
1: Iya.
0: Ya. Oke. Okay. Salam-salam dulu barangkali Bung Tahir.
1: Salam-salam hormat, salam sejahtera buat Bung Taslim, salam bertugas sama Petri juga. Terus Ibu Indah di Aki Kale, Ustazah Ida juga di Oskar Tengoko, Mafiati Ratim, Ayu di Masohi, dan Bung Din Ko Ama, Ko Ayu Pilih juga. Andi di Batam, Andi di Bacan, Andi di Janji di Harapan Jaya Selalu, Agung di Tidore, Bung Otis di Kampis Harapan Jaya Selalu, Buce di Rung Tidore, dan Purnama Sari, Sari di Banjarmasin juga, Tiguria, Ibu Farida di Palu juga Harapan Sehat, dan Bang Bung Pak Bang siapa? Bang Limang di Lampung, Harapan Sehat. Bang Akbar juga di Subar, Sulawesi Barat, Harapan Sehat selalu. Nona Fika, Bunda El, Bunda Natalia juga di Manado, dan Bunda siapa? Ratna juga di Manado, Harapan Sehat. Dan semua sudah Harapan Sehat semua. Terima kasih Bang Pasun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Bung Abdul, dengan Bung Tahir sahabat budaya di Sesupu sana sahabat budaya. Baiklah, orang masih terima yang mau bergabung sore hari ini, silakan untuk daringkan lagi teleponnya sahabat budaya. Ya, silakan yang mau bergabung ya. Ini Nyiur Melambai. Rani Permatasari featuring dengan Aldi Umamit ya sahabat budaya. Oke, Toran terima lagi yang bergabung sore ini. Halo, Toramba Dandut. Toramba Dandut, sudah terhubung dengan siapa di mana? Halo? Halo, sudah terhubung? Oke, terputus lagi. Iya, mau... Sahabat budaya mau bergabung silakan deringkan lagi 3126518081952656665 ya. Semoga kali ini tidak ada lagi yang terputus ya. Halo, Toramba Dandut.
2: Halo, Toramba Dandut. Dandut kita orang punya.
0: Dandut kita orang punya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi di Ambon Manise.
2: Ya, Ambon
0: Manise. Sehat. Di sana
2: manis hilang itu
0: sisa tambah lagi gula biar manis lagi. Pak Junaidi sehat toh?
2: Mau gula merah kah gula putih?
0: Gula putih sudah. Kalau gula merah ada depe pahit-pahit sedikit.
2: Di sini kan terkenal dengan gula separuh atau?
0: Oh, gula separuh berarti enak sekali di sana.
2: Iya. Di mana? Kalau di Ternate kan bilang gula oba.
0: Oke. Pak Junaidi mau request lagu apa nih?
2: Roma Irama.
0: Roma Irama. Eh?
2: Roma Irama.
0: DP judul apa?
2: Gala-gala.
0: Gala.
2: Ah, gala kah.
0: Oke, gala. Silakan mau salam-salam dulu.
2: Terima kasih kita orang punya bung penyiar yang mantap. Buat tu, apa kabar, sihat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Pangkat, ko sama ko ai, padin juga, ya, Abdul Pipin juga di sana ya. Ada kita orang punya Pak Hakim Almora dua juga. Ada siapa di Kalimantan Timur ya, Agurahim juga di sana ya. Cari juga di Banjarmasin, Purnama Sari juga di Sulawesi Tengah, Andi Batam juga, lalu Bunda Els juga, Ika juga yang ada di sana, lalu kemudian Ibu Anggraini juga terkenal, siapa lagi, Ibu Farida juga di Sulawesi Tengah juga ada, kita orang punya Nasrun juga di sana ya, selamat sore semua. Mama Indah Kejali, Ibu Indah juga di Akulaba, Ibu dan Toloko. Selamat sore semua, harapan sehat-sehat. Itu dulu, Mbak. Itu dulu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Pak Junaidi di Ambon Manise, sahabat budaya. Oke, sudah ada dua lagu sahabat budaya, dua penelpon yang Tora mau putarkan lagunya. Kalau penelpon berikutnya sotar dapa lagu, mau ikutan saja? Oke, Mama Indah nanti berikut ya, biar dapat lagu Mama Indah. Baik, sahabat budaya, Tora dengarkan dulu lagu Nyiur Melambai, sahabat budaya. Ini dari oke, dari Aldi Umamit ya, sahabat budaya. Oke, lagu ini requestan dari Bung Tahir di Susupu Halmahera Barat. Oke, torang dengarkan bersama sahabat budaya. Ya, torang akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di Torang Badando, Dando Torang Punya.
3: Torang Badangdut, Dangdut, Torang.

0: Dangdut Torang Punya.
1: Balik lagi di Torang Badando Dando Torang Punya, sahabat budaya. Syukur dofu dora semua yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate ya. Baik, dan sahabat budaya, terus hadirkan lagu-lagu requestan dari Bung Tahir dan juga Pak Junaidi di Ambon ya. Sahabat budaya, semoga bisa terhibur sore hari ini. Dan kembali toran terima yang mau bergabung, silakan sahabat budaya di line telepon ataupun ngoni yang mau salam-salam bisa tinggalkan pesannya di WhatsApp-nya Perempat Ternate ya. Oke, toran terima yang bergabung. Halo, Torang Badandut.
2: Halo, Dangdut Torang Punya.
1: Dangdut Torang Punya dari Sarih di Banjarmasin.
2: Iya, dari Sarih di Banjarmasin.
1: Siap, sehat Sarih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Banjarmasin sore hari ini Sarih?
2: Panas.
1: Panas. Oke deh. Kalau begitu, mau dengar lagu apa nih, Sari?
2: Mau dengar lagunya dari Ike Nurjana.
1: Ike Nurjana.
2: Pengalaman cinta.
1: Oh, pengalamannya sudah banyak kali ya?
2: Judul lagu.
1: Judul lagu, oke lah. Ike Nurjana, mau salam-salam dulu, silakan.
2: Salam-salamnya buat Mas Galuh, buatnya Bang Din, buatnya Bang Aci Batam, buat Mama Ida juga, buat Pak Abdul Rahim, buat semuanya aja. Buat Abang, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sama-sama untuk Sari di Banjarmasin, sahabat budaya. Pengalaman cinta dari Ike Nurjana, sahabat budaya. Oke, silakan yang mau gabung, sahabat budaya, di line telepon ya, di teleponnya WhatsApp juga boleh sahabat budaya. Ya, dari Sari tadi sahabat budaya, siapa lagi di belakangnya? Oke, toran terima dulu. Halo. Oke, toran coba sambungkan ke udara. Halo. Sagu.
3: Halo.
1: Tading lagu. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya bisa di udara ya, Mama Indah di Kulaba. Sehat?
3: Alhamdulillah sehat, Kak Tasnim.
1: Alhamdulillah. Sore ini ada menu spesial kah yang bisa di spill?
3: Biasa, cuman pisang goreng nih.
1: Ah, pisang goreng.
3: Nanti biar boleh merapat.
1: Oke, siap. Gas. Tapi Mama Indah sehat-sehat saja toh?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kau mau dengar lagu apa nih?
3: Halo.
1: Mama Indah mau dengar lagu apa?
3: Suara hilang timbul nih.
1: Jaringan mungkin ada basingga makan pisang goreng kan.
3: Halo.
1: Jaringan mungkin ada basingga makan pisang goreng. Mau dengar lagu apa nih?
3: Japin Tujuh Purnama.
1: Japin Tujuh Purnama dari Amelina.
3: Iya.
1: Oke, siap. Salam-salam dulu silakan Mama Indah.
3: Salam buat semua-semua. Ada Kakak Sari tadi yang baru lewat ya. Harapan sehat juga, ada Mas Galuh juga, terus ada Kota He, maaf ya, di Ratim juga harapan sehat. Ada halo.
1: Iya, silakan. Halo. Ternyata ya jaringan kita kurang bagus ya. Halo Mama Indah. Oke, jaringannya kurang bersahabat ya, sahabat budaya sore hari ini. Silakan yang mau gabung boleh kembali daringkan di 3126518 ya, sahabat budaya, ataupun di 0821-9526-6695. Tapi Tora sudah apa Mama Indah pelagu ya, Japin Tujuh Purnama dari Amelina. Dan sahabat budaya, toran dengarkan dulu lagu dari Ikke Nurjanah, Pengalaman Cinta, requestan dari Sari di Banjarmasin. Toran akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Sagu Santai Deng Lagu.
0: Torang Badangdut.

0: orang Badangdut.
1: Masih bersama dengan Tasnim di Toram Badandut, Dandut Toram punya sahabat budaya. Torang masih terima penelpon terakhir ya sahabat budaya sore hari ini ya. Torang hadirkan juga lagu-lagu requestan dari Mama Indah dan juga Sari di Banjarmasin sahabat budaya. Silakan yang mau bergabung 3126518 0821 95266695. Oni yang mau salam-salam juga boleh sahabat budaya di line WhatsApp, tinggalkan pesan di 0853 9853 3951. Sahabat budaya, semoga lagu-lagu yang Tom hadirkan tadi bisa menghibur dorang semua sore hari ini. Dan selamat menjalankan aktivitasnya sore hari ini. Selamat juga untuk wani semua yang lagi menikmati hidangan sore hari bersama dengan keluarga tercinta. Semoga bahagia selalu, tetap harmonis, tetap baku bawa, baku jaga. Bye-bye sahabat budaya. Dan tentunya sore hari ini sahabat budaya, nanti di kiraha malam ya, Woni akan bersama dengan Kuato ya di request lagu santai dengan lagu sahabat budaya. Ada Ko Ahmad Ramalan ya, yang akan bertemang sahabat budaya di sore hari ini, di malam hari ya sahabat budaya. Baiklah, toran terima yang bergabung sore hari ini, ada siapa dan di mana? Halo Toram Badandut.
2: Halo Toram Badandut.
1: Dandut Toram punya.
2: Dan Toram punya.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Raja.
1: Raja, Raja di mana Raja? Halo Bung Raja di mana?
2: Di Jati.
1: Di Jati ya. Oke, kabarnya sore hari ini sehat ya?
2: Request lagu kakak.
1: Oh ya, tapi keadaannya sehat ya?
2: Iya.
1: Oke, baiklah. Mau dengar lagu apa Raja? Raja ini Raja apa nih Raja? Boleh diulang lagunya, lagu apa?
2: Seperti Mati Lampu.
1: Oke, emang di sana lagi mati lampu ya?
2: Ya betul.
1: Oke, baiklah. Mau salam-salam dulu. Silakan, salam pas apa?
2: Salam-salam buat semua saja. Salam kenal dari Raja di Jati.
1: Oke, semuanya. Mau kenal dengan Mama Indah juga?
2: Mati lampu dari Elmo Genta, guys.
1: Oh, Elmo, bukan dari Nasar?
2: Bukan.
1: Oke, yang kafir ya.
2: Oke, makasih. Selamat bertugas. Sukses selalu, Pro Ampa. Terima
1: kasih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan Raja di Jati ya, sahabat budaya. Singkat, padat, dan jelas ya. Oke lah, sahabat budaya. Oke, ini dapat salam juga Raja ya, dari Mama Indah di Kulaba ya. Salam kenal buat Raja. Raja apa? Raja Durian. Pastilah orang yang namanya Raja berarti orang yang apa ya, yang sukses lah ya sahabat budaya, yang kuat ya, yang tangguh gitu sahabat budaya. Oke, taran terima lagi di belakangnya Raja, tapi hanya sebatas salam-salam ya, karena so ada lagu terakhir. Halo Toram Badandut.
3: Halo Toram Badandut.
1: Dandut Toram punya. Suara ini kayak dapat dengar di seberang pulau sana ya, di Halmahera Barat, di Ratem, betulkah tidak nih? Mafiat ya?
3: Iya bro.
1: Alhamdulillah baru dengar lagi suaranya. Pasti Mama Indah juga rindu sekali Mama Mafiat pesuara nih ya. Betul kata ada Mama Indah? Mama Indah sedang mengetik.
3: Mama Indah sih.
1: Mama Indah bilang rindu sampai. Oke, baiklah. Mafiat, so ada lagu terakhir seperti Mati Lampu, requestan dari Raja di Jati. Mau ikutan ya?
3: Iya, ikutan sudah.
1: Oke, baiklah. Salam-salam dulu, silakan Mafiat.
3: Pertama-tama salam sehat selalu buat Bung Kaslim dan operator yang lain buat kita sore ini. Semoga tugasnya lancar dan sukses selalu.
1: Amin.
3: Buat Mama, harapan sehat selalu di keluarga, Bung Kaslim dan Nadif Nidhi Susu. juga rekan-rekan yang ada di Moti yang lagi mencari harapan sehat semuanya. Saya Sindan Mahasiswa Abdullah Sindikit Kerta Negara. Dan semua sudah lupa.
1: Ah, kasih ya. Terlalu lama kah apa kong? Saya lupa. Oke, itu saja, Mafiat. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, sahabat budaya dan Mafia di Ratem Halmahera Barat. Lama ya Mafia masuk jalur lagi ya Mama Indah. Oke ya sahabat budaya, seperti mati lampu lagu terakhir kita dari Elmo Gang featuring dengan Konrad Good Vibration. Oke. Iya betul sekali Mama Indah. Ya sahabat budaya dan Toreso di penghujung acara, syukur dofu semuanya yang bergabung sore hari ini, Mafiat, Mama Indah, Pak Junaidi, kemudian Bung Tahir ya, sahabat budaya Sari di Banjarmasin, sahabat budaya yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Raja di Tanah Tinggi ya, lagu terakhirnya ya, di Jati ya sahabat budaya. Dan sahabat budaya nanti di Kira Hambalam akan ditemani rekan kami yang bertugas, ada Ko Ato Ramalan ya, yang akan bertemu sahabat budaya dari jam 6 sore sampai nanti di jam 12 malam ya. Ada juga Sagu Santai dengan lagu nantinya. Baik sahabat budaya, sekali lagi syukur dofu yang mendengar, syukur dofu, terima kasih banyak ya sahabat budaya. Sampai terambak kudapa lagi, saya Tasnim pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, tabia subajo.
0: Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat menikmati waktu sore Anda. Pendengar, sudah saatnya buat Anda ya, mungkin yang pengen prepare untuk tahun depan, mau liburan bersama keluarga atau rekan-rekan teman, pasangan juga tentunya di awal tahun, ataukah di Ramadan, ataukah di hari besar lainnya gitu ya, kayak Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, Natal, dan masih banyak tentunya tanggal-tanggal merah ya, libur nasional yang bisa Anda tentukan gitu ya. Ini untuk ASN, para pekerja juga yang bisa cuti gitu ya, cuti tahunan. Nah, mulai sekarang rancang liburan Anda untuk tahun depan, total ada sebanyak 26 tanggal merah di tahun 2027, yaitu 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama. Penasaran tanggal-tanggal apa saja pendengar? Nah, ini lewat surat keputusan bersama 3 menteri, pemerintah telah menetapkan 26 tanggal merah pada 2027. Keputusan tersebut ditetapkan setelah pemerintah membahas jadwal libur melalui rapat tingkat menteri. Dan Menko PMK Pratikno mengatakan mayoritas hari libur nasional pada 2027 berkaitan dengan perayaan keagamaan. Dan penetapan tanggal libur juga mempertimbangkan sejumlah hal. Ini termasuk kelancaran pelaksanaan ibadah keagamaan, posisi hari libur yang berdekatan dengan akhir pekan, dan juga momentum mudik lebaran. Dengan ditetapkannya kalender, masyarakat dapat mulai menyusun agenda tentunya untuk tahun depan ya, 2027, termasuk menentukan waktu liburan dengan memanfaatkan tanggal merah dan juga cuti bersama. Meskipun aturan cuti bersama berlaku bagi ASN, sedangkan bagi pekerja swasta pelaksananya mengikuti kebijakan masing-masing perusahaan ya. Dan pendengar, tentunya di libur nasional 2027 itu ada 26 tanggal merah. Jadi 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama pendengar. Dan ini sudah enggak berasa banget, ini sudah di bulan September, kalau udah berber itu udah mau akhir tahun aja gitu ya pendengar. Lagi udah Oktober, November, Desember, dan kita masuk lagi di awal tahun 2027. Semoga semuanya tetap berjalan dengan baik, lancar gitu ya pendengar. Kesehatan kita, rezeki kita juga tetap terjaga, kewarasannya kita juga tetap terjaga. Pastinya kesehatan kita harus tetap kita jaga gitu ya. Kalau kita gak sehat, otomatis gak bisa beraktivitas gitu. Jadi tentunya harus kita minimalisir juga kesehatan kita dengan beristirahat yang full juga ketika udah pulang beraktivitas, ataukah ada waktu-waktu landai. Tentunya disimpan dulu gadget Anda ya pendengar, kesehatan mata dan juga tubuh kita harus kita jaga gitu. Dan pendengar, tetap membersamai kami, jangan lewatkan juga nantinya di pukul 18 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore. Ini spesial ya, masih spesial HUT ke-81 RRI nantinya yang bakal membacakan Warta Sore. Ini spesial HUT ke-81 RRI Ibu Reni S.A. Banjar STSHMH dari Komisioner KPU Provinsi Maluku Utara. Jadi jangan lewatkan ya nantinya pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tetap redaksi dari pemberitaan RRI Ternate. Tetap bersama kami pendengar.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papert lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papert adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papert tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Pendengar, satu informasi terakhir ya, kami hadirkan menemani Anda. Kita ke informasi dari laman portal kami KBRN RRI Online. Kita ke Bank Indonesia yang melaporkan utang luar negeri Indonesia pada Juli 2006 ini mencapai 454,8 miliar US dollar. Jumlah tersebut setara 8044,04 triliun rupiah dengan kurs termutakhir 17.687 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini berarti WLN Indonesia naik tipis ya dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 454,5 miliar US dollar, disampaikan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso pada Rabu hari ini 16 September. Meskipun sedikit naik, Bank Indonesia menilai struktur WLN Indonesia masih sehat, didukung pengelolaan yang menerapkan prinsip kehati-hatian. Ini tercermin dari rasio WLN Indonesia terhadap produk domestik bruto sebesar 30,7% pada Juli 2006. Selain itu juga WLN Indonesia baik dari pemerintah maupun swasta didominasi yang bersifat jangka panjang. Maka dari itu Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk memantau perkembangannya. Demikian mendengar informasi terkini dari portal kami yang bisa Anda akses informasi tersebut dari laman KBRN RRI Online. Dan pendengar, informasi tersebut merupakan informasi terakhir ya yang kami hadirkan untuk Anda di Ternate sore hari ini. Dan ya, jangan lewatkan untuk Warta Berita Sore, redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate, masih spesial HUT ke-81 RRI ya. Untuk Warta Sore akan dipandu atau dibawakan oleh Ibu Reni S.A. Banjar STSHMH selaku Komisioner KPU Provinsi Maluku Utara. Jangan lewatkan nantinya pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami. Dan mendengar, tentunya saya Maisara pamit undur diri bersama Mbak Dini ya, pamit undur diri. Insyaallah kita akan jumpa lagi dalam kesempatan. Selamat sore, selamat menikmati aktivitas sore Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: tepat pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. BMKG meminta masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana megatrust di Maluku Utara. Terduga pelaku pencurian handphone di beberapa lokasi di Kecamatan Kota Ternate Utara berhasil diringkus. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Mabadi 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Reni S.A. Banjar, anggota KPU Provinsi Maluku Utara. Saudara, BMKG meminta masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana megatrust di Maluku Utara, sekaligus mengetahui tindakan yang harus dilakukan saat gempa kuat terjadi. Berikut laporan Davi Baba.
1: Masyarakat di wilayah pesisir Maluku Utara diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa bumi kuat dan tsunami. Langkah tersebut dinilai penting mengingat Maluku Utara berada di kawasan tektonik aktif dengan sejumlah sumber gempa di sekitarnya. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate, Gede Riksanayasa, menyampaikan hal itu dalam dialog interaktif Ternate pagi ini di Pro 1 RRI Ternate Rabu pagi. Ia menjelaskan, masyarakat perlu memahami karakteristik gempa megatras sekaligus mengetahui tindakan yang harus dilakukan secara cepat ketika gempa kuat terjadi. Megatras merupakan zona pertemuan antar lempeng tektonik ketika satu lempeng menunjam ke bawah lempeng lainnya. Pada bidang pertemuan tersebut, pergerakan lempeng dapat terkunci sehingga tekanan terus terakumulasi dalam waktu yang panjang. Ketika tekanan tersebut dilepaskan secara tiba-tiba, dapat terjadi gempa bumi dengan kekuatan sangat besar. Jika gempa terjadi di bawah laut dan menyebabkan perubahan dasar laut, pergerakan tersebut berpotensi memicu tsunami yang mengancam kawasan pesisir. Menurut Gede, salah satu hal penting yang harus dipahami masyarakat adalah gempa megatrust tidak dapat diprediksi secara pasti kapan akan terjadi.
2: Bagian utara dari Maluku Utara itu ada zona megatrust. Filipina bagian selatan di situ megatrust yang punya potensi gempa bumi itu 8,2. Itu sebelah utaranya. Sebelah barat dari Maluku Utara itu ada dua subduksi, subduksi Halmahera dan subduksi Sangihe. Dan ada juga di antaranya itu yang memicu gempa tanggal 2 April 2026 kemarin itu ada patahan Mayau. Tiga ada subduksi itu berpotensi terjadi gempa besar juga, di atas 8 juga, bisa membangkitkan gempa bumi sebesar 8,8.
1: Gede menjelaskan masyarakat yang berada di kawasan pesisir harus segera menjauh dari pantai setelah merasakan gempa kuat. Untuk memudahkan masyarakat mengingat langkah tersebut, Gede menekankan prinsip 20 detik kurang dari 10 menit dan 20 meter sebagai panduan evakuasi mandiri.
2: Yang kita harus lakukan adalah harus menguasai bagaimana caranya melakukan evakuasi mandiri. Karena gempa bumi besar yang bisa menimbulkan tsunami, waktu yang dibutuhkan penjalaran tsunami dari pusat ke pusat gempa baik di utara maupun di selatan maupun di sebelah barat itu kurang dari 10 menit. ketika evakuasi mandiri ini harus sudah kita kuasai, sudah kita latih sering, sehingga begitu ada tanda-tanda gempa bumi yang menyebabkan tsunami, itu pasti masyarakat tidak menunggu lagi sirene atau perintah evakuasi dari BPBD, dari pemerintah, langsung menuju ke tempat yang aman.
1: Gede mengatakan, waktu menjadi faktor penting karena tsunami yang dipicu gempa lokal dapat tiba di kawasan pesisir dalam waktu relatif singkat. Karena itu masyarakat tidak dianjurkan menunggu kepastian dari sirene maupun informasi lanjutan sebelum melakukan evakuasi mandiri. Kondisi geografis Maluku Utara khususnya sejumlah wilayah pesisir yang berdekatan dengan perbukitan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai jalur evakuasi. Warga perlu mengenali akses menuju tempat tinggi dari rumah, tempat kerja, sekolah maupun lokasi aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga diminta mengikuti rambu dan jalur evakuasi yang telah disiapkan pemerintah daerah. Jika lokasi tempat tinggi sulit dijangkau, bangunan bertingkat yang kokoh dan telah ditetapkan sebagai tempat evakuasi dapat menjadi alternatif dengan tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Gede menegaskan kesiapsiagaan menjadi kunci karena tidak ada yang dapat memastikan kapan gempa besar akan terjadi. Masyarakat yang memahami ancaman dan telah memiliki rencana evakuasi akan lebih siap mengambil tindakan ketika guncangan terjadi. Davi Baba melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, terduga pelaku pencurian handphone di beberapa lokasi di Kecamatan Kota Ternate Utara berhasil diringkus. Selengkapnya disampaikan reporter Hairia Mahmuda berikut ini.
3: Satu terduga pelaku pencurian handphone yang beraksi di rumah warga di Kecamatan Kota Ternate Utara akhirnya diringkus tim Resmob Serigala Utara, Polsek Ternate Utara. Terduga tersangka berinisial IHG, 24 tahun, diamankan setelah aksinya di Kelurahan Dufa-Dufa terekam CCTV. IHG diamankan tim Resmob Polsek Ternate Utara setelah mendapat laporan dari korban Juwita Aulat saat terbangun untuk membuatkan susu anaknya dan baru menyadari kehilangan 2 unit handphone beserta uang tunai senilai Rp200.000. Selain melakukan aksinya di Kelurahan Dufa-Dufa, terduga pelaku juga melakukan pencurian di Kelurahan Sangaji Utara pada Selasa 15 September 2026. Terduga tersangka juga mengaku telah menjual ponsel merek Infinix Smart 9 seharga Rp350.000 di sebuah konter kawasan Kelurahan Makassar Timur, Ternate Tengah seminggu setelah aksi pencurian pertama. Hal tersebut disampaikan langsung Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar saat dikonfirmasi RRI hari ini.
4: Terduga tersangka berinisial IHG sudah diamankan beserta barang bukti oleh tim penyidik di Polsek Ternate Utara. Selanjutnya tim masih mendalami atau melaksanakan penyidikan lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada pelaku lain atau tidak.
3: Dari penyelidikan ini, anggota mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit ponsel merek Realme C71, 1 unit ponsel merek iPhone 11 Pro Max warna hitam, serta 1 unit sepeda motor Matic Yamaha Aerox warna hitam yang digunakan pelaku saat beraksi. Saat ini terduga tersangka beserta barang bukti sudah diamankan di Mako Polsek Ternate Utara untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Reporter Hairia Mahmuda melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, tercatat meningkat sepanjang 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samudra dari Kepulauan Sula.
5: Kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara tercatat meningkat sepanjang 2026. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Faujan Iqbal, mengatakan, hingga September 2026, pihaknya telah menangani sebanyak 21 perkara tindak pidana kekerasan seksual. Sementara itu terdapat 4 perkara kekerasan terhadap anak yang telah disidangkan dan sudah diputuskan oleh pengadilan.
6: Perkara TPKS yang ada di Kepulauan Sula saat ini sudah mencapai 21 perkara. Dan ada juga perkara yang dilakerasan terhadap anak, sudah ada sekitar 4 yang sudah disidangkan dan sudah putus ya, gitu ya. Gitu. Saat ini adapun terima jumlah SPDP yang diterima oleh Kejari Kepulauan Sula sudah mencapai 72 perkara.
5: Ia menyatakan untuk kasus kekerasan seksual secara keseluruhan sesuai dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP sebanyak 72 perkara. Menurutnya jumlah SPDP yang diterima Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tersebut menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut penanganan kasus kekerasan seksual menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat korban. Fauzan menambahkan berdasarkan perkara yang ditangani, terdapat sejumlah faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan seksual. Di antaranya pelaku dipengaruhi minuman beralkohol yang membuat pelaku kehilangan kontrol diri serta adanya hubungan asmara antara pelaku dan korban. Selain itu, ia mengimbau kepada masyarakat, khususnya para orang tua, untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak guna mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Ia juga meminta orang tua memperhatikan aktivitas anaknya, termasuk membatasi aktivitas di luar rumah hingga larut malam. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, program CDCUI mendorong pemerintah daerah memperkuat perlindungan terhadap sumber daya genetik, khususnya pala dan cengkeh di Maluku Utara. Selengkapnya disampaikan Faisal Amin.
7: Program Crop Diversity Conservation for Sustainable Use Indonesia atau CDCSUI mendorong pemerintah daerah memperkuat perlindungan terhadap sumber daya genetik khususnya pala dan cengkeh di Maluku Utara. Koordinator Provinsi Program CDCSUI Hamka Karepesina mengatakan hal tersebut usai menghadiri Forum Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Genetik Lintas Sektor di Ruang Rapat Wali Kota Tidore Kepulauan pada Selasa 15 September 2026. Menurut Hamka, forum koordinasi bersama pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan berbagai usulan nantinya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusul kerangka perlindungan sumber daya alam genetik di Maluku Utara. Ia mengatakan pala dan cengkeh di Maluku Utara tidak hanya bernilai sebagai komoditas tetapi juga memiliki sejarah dan nilai budaya yang telah mengakar di tengah masyarakat Maluku Utara.
8: Karena kita tahu bersama bahwa memang pala dan cengkeh itu merupakan komoditas yang sejarah sudah menjadi sesuatu yang memang turun-temurun.
7: Namun kata Hamka, terikatan masyarakat terhadap kedua komoditas tersebut menghadapi tantangan. Dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan dan pengolahan pala serta cengkeh mulai tergerus sehingga perlukan peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutannya.
8: Tapi realitas di lapangan kalau kita lihat beberapa tahun terakhir komoditas ini perlahan-lahan itu mulai hilang. Nah, untuk itu, untuk menjaga eksistensi keberadaan itu, maka pengelolaan sumber daya genetik itu perlu dilakukan oleh pemerintah.
7: Hamka menambahkan, forum koordinasi menjadi salah satu instrumen untuk menyampaikan masukan kepada pemerintah daerah terkait kebijakan pengelolaan dan perlindungan sumber daya genetik. Dalam forum tersebut juga ditetapkan forum koordinasi pengelolaan sumber daya genetik Kota Tidore Kepulauan dengan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Lukumalamu ditetapkan sebagai Ketua Forum, Kepala Dinas Pertanian Fauji Robo sebagai Sekretaris dan Kepala Baperida Saiful Bahri Latif sebagai Wakil Ketua. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Panen perdana tanaman melon hidroponik, Kapolda dorong peluang tambahan penghasilan masyarakat melalui pekarangan yang terbatas. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
9: Kami juga mendukung program pemerintah yaitu ketahanan pangan, jadi memanfaatkan lahan yang minim, kita buat greenhouse hidroponik yang kita tanam melon.
10: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman Rabu pagi melaksanakan panen perdana melon hidroponik di halaman depan lapangan apel Makopolda Maluku Utara Muhammad Jasin Sofifi. Panen tersebut menjadi bagian untuk mendorong pemanfaatan lahan terbatas sebagai pengembangan sekaligus membuka peluang tambahan penghasilan bagi personil Polri dan masyarakat. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman saat dikonfirmasi RRI mengatakan lahan terbatas tetap dapat dimanfaatkan secara produktif melalui sistem hidroponik baik untuk tanaman buah maupun sayuran sebagai langkah untuk mendukung program pemerintah tentang ketahanan pangan. Menurut Kapolda, Sufivi memiliki potensi yang cukup baik untuk pengembangan budidaya melon, sehingga kegiatan tersebut dapat dikembangkan Polda dan diikuti masyarakat di Maluku Utara.
9: Kami juga mendukung program pemerintah yaitu ketahanan pangan, jadi memanfaatkan lahan yang minim, kita buat greenhouse hidroponik yang kita tanam melon, dan hari ini kita melaksanakan panen bersama-sama dengan jajaran Polda Maluku Utara. Ini menjadi contoh kita memotivasi anggota maupun masyarakat. Jadi tidak dengan memanfaatkan lahan yang minim, kita bisa memaksimalkan tanaman buah-buahan maupun sayur-sayuran, ya, sehingga mungkin bisa menambah penghasilan bagi anggota dan masyarakat.
10: Kapolda Arief Budiman juga mendorong personel Polri menjadikan budidaya hidroponik sebagai keterampilan yang bisa dikembangkan secara berkelanjutan. Keterampilan tersebut, lanjut Kapolda, dapat diterapkan di pekarangan rumah hingga menjadi bekal usaha ketika anggota memasuki masa pensiun. Kapolda juga mengakui tanaman tersebut juga bisa dikembangkan dalam greenhouse sehingga bisa lebih dilindungi dari serangan hama. Dirinya berharap produksi melon hidroponik dapat terus dikembangkan hingga mampu menyasar pasar yang lebih luas. Hasil panen perdana tersebut dibagikan kepada anggota dan sejumlah pihak sebagai bagian dari pemanfaatan hasil budidaya. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula, Ternate. Bersama Prakirawan Justisia, silakan informasinya.
11: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perkirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Rabu 16 September 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya cerah berawan dengan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 50 km/jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari di awan. Dan untuk formasi pergerakan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Gelombang akibat adanya peningkatan kecepatan di wilayah Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Saudara, informasi cuaca tadi dan online rri.co.id. Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro Amba Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum dan selamat sore menjelang malam Sobat Jauh Sahabat Budaya. Torang kembali baku dapat di Kiraha Malam untuk edisi siar hari Rabu tanggal 16 September 2026 bersama Atoh Ramalan dan rekan tim TMB selaku operator studio Hasnur Jarkasi. Kawal Sahabat Budaya di Kiraha Malam hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program torang hadirkan diawali Sekapur Sirih hadir sekarang hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Sahabat Budaya, torang berharap semoga ngundi dalam keadaan sehat dan juga selalu terhibur bersama Pro Ampa Ternate. Waktu sudah menunjukkan pukul 18.30 saat ini sahabat, torang informasikan untuk umat muslimin dan umat muslimat. Kumandang azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 18.32 waktu Indonesia Timur.

Proampat Ternate Suara Budaya Kiraha, sahabat budaya. Selanjutnya terang ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya tepat pukul 18 lebih 32 waktu Indonesia Timur.

Islam. Hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

0: wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rompa semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rompa kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

0: Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Papa Ternate, suara budaya Kiraha, sahabat budaya untuk umat muslimin dan umat muslimat orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih di Sekapur Sirih bersama Atoh Ramalan, sahabat budaya. Tentunya deretan lagu-lagu dari Indonesia Timur ya, khususnya lagu-lagu Maluku Utara era 80-an, 90-an maupun 2000-an dihadirkan untuk menemani atau menghiasi ngoni peruang dengar malam ini sambil istirahat, berkumpul dengan keluarga di rumah maupun yang lagi menikmati makan malam bersama keluarga ya. Sekali lagi turun berharap semoga ngoni dalam keadaan sehat, selalu enjoy dan juga terhibur bersama Pro Ampa Ternate.

Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih, semuanya menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut, siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencintai produk lokal, mempelajari budaya sendiri, dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Maluku Utara tetap dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Karena ketika alam dijaga dan budaya dilestarikan, kita sedang mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan datang.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kota Ternate bersama PT Bio Agromitra Indonesia memperkuat sinergi ya dalam mendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat melalui program Ketapangmas atau ketahanan pangan berbasis masyarakat di Kota Ternate. Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergi pendampingan, pengelolaan dan pemanfaatan produk biokonservasi ya untuk mendukung ketahanan pangan. Tentunya nota kesepahaman dari pihak TPPKK Kota Ternate ditandatangani Ketua TPPKK Kota Ternate Ibu Marliza M. Tauhid, sementara dari PT Bio Agromitra Indonesia Direktur Utama Bapak Isra Dharma diwakili Bapak Afrianto Darnia selaku perwakilan perusahaan untuk Maluku Utara. Sahabat budaya, kerjasama tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi berlanjut menjadi gerakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca atau update melalui rri.go.id.

0: Kiraha.
1: Kuburo Saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang Kuburo Saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini Kuburo Saya dianggap keramat, eksistensi Kuburo Saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, Kuburo Saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis, sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah Kuburo Saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke Kuburo Saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

0: Sahabat Budaya, orang penyiaran ngoni bisa mendengar melalui siaran terestrial 95,1 FM maupun melalui aplikasi RRI Digital. Sahabat Budaya, jangan lupa follow juga orang pe media sosial ya, Facebook, Instagram, dan juga TikTok Pro Ampa Ternate. Jelang nanti dikumandangkan azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 19.40, lagu-lagu kasidah torang hadirkan untuk Anda sahabat budaya.
1: Jangan ganti frekuensi, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.

Nah, sahabat budaya, selanjutnya torang ikuti kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Tepat pukul 19 lebih 40 waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rama semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rama kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

0: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rahmat Ternate Suara Budaya Kiraha untuk umat muslimin dan umat muslimat. Orang sampaikan selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat budaya, orang so di penghujung program Sikapur Sirih ya untuk edisi siar hari Rabu tanggal 16 September 2026. Terima kasih syukur dafu atas perhatiannya. Saya Atoh Ramalan, mohon patabea. Sampai baku dapat lagi. Tabea, suba jauh.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan bakungelo.

0: September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro Ampa Ternate Suara Budaya Kiraha, sahabat budaya masih bersama Atoh Ramalan ya di Kiraha malam. Tentunya Batamang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Turang pe waktu yang cukup panjang sahabat budaya, tentunya ragam informasi saya hadirkan, juga lagu-lagu enak diputarkan ya atau di playkan nih untuk ngoni yang lagi badengar Pro Ampa Ternate, baik dorang badengar melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Buat sahabat budaya yang belum punya aplikasi bisa download melalui App Store ataupun Google Play Store. Ya, sedianya program Taki ya torang hadirkan, tapi untuk edisi kali ini belum bisa torang hadirkan sahabat budaya. Untuk yang mau gabung berbagi informasi, berbagi cerita boleh sahabat budaya. Saya buka line telepon di 3126518, juga di 0821952666695 maupun lewat WhatsApp di 0853 9853 3951. Wah, sahabat budaya, siapa yang mau ikopi Sofifi? Oh, kalau Sofifi ibu kota Provinsi Maluku Utara ya. Tong kesana cari apa ya kira-kira? Kalau saya cari Nona boleh kata Rada. Wih, kayaknya boleh sih ya cari Nona Sofifi. Oke, sama budaya kalau begitu, ini dia Fahrin, Nona Sofifi.

memiliki peran cukup penting dalam mengusir penjajah Portugis di tanah Maluku Utara dan juga dijuluki penguasa 72 pulau ini dikenal sebagai pejuang yang gigih dan berani, memiliki semangat yang tinggi serta tak gentar melawan penjajah. Dia adalah Sultan Babullah Datusyah. Sultan Babullah pernah memimpin Kesultanan Ternate pada periode 1570 sampai 1583 Masehi. Masa itu disebut sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate, sebab Sultan Babullah berhasil menaklukkan Portugis. Semasa kepemimpinannya, Kesultanan Ternate menguasai 72 jazirah yang membentang dari Mindanao di utara sampai Kepulauan Nusa Tenggara di selatan, dari pantai timur dan utara Sulawesi sampai ke tenggaranya hingga ke bagian dekat dengan Seram yang berbagi wilayah dengan Tidore. Kesultanan Ternate juga dikenal dengan nama Kerajaan Gapi saat dipimpin oleh Sultan Babullah pada abad ke-16. Selain sebagai penguasa setempat, Sultan Babullah juga menjadi pendukung dan penyebar syiar Islam, menjadikan kesultanan ini sebagai salah satu mercusuar peradaban Islam di Nusantara. Selama masa pemerintahannya, Sultan Babullah berjuang melawan kesewenangan Portugis di Maluku dan berhasil menaklukkan mereka, sehingga dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate. Pada usia muda, pria kelahiran 10 Februari 1528 itu telah digembleng oleh para mubalik dan panglima serta menduduki beberapa posisi strategis, termasuk jabatan Kapita Samudra. Dalam dakwahnya, Sultan Babullah Datusyah juga dikenal sebagai seorang yang sangat gigih dan berani. Ia tidak hanya memimpin perlawanan melawan penjajah Portugis, tapi juga mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Babullah pada 10 November 2020. Dia juga menjadi tokoh kedua dari Provinsi Maluku Utara yang menjadi pahlawan nasional, yakni setelah Sultan Nuku pada 1000

0: Baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi ya. Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat, janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Nostra Senora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

Proamba Ternate, suara budaya Kiraha, sahabat budaya. Masih bersama Atoh Ramalan dan rekan tim TMB selaku operator studio Izar Kasih. Ya, masih kawal sahabat budaya di Kiraha malam. Beberapa saat tadi turang pesiaran terestrial, siaran FM tara mengudara atau modulasi tara ada sahabat budaya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya, dan alhamdulillah untuk siaran terestrial FM ya, so kembali normal, sahabat budaya bisa mendengar melalui 95,1 FM. Untuk pengguna aplikasi RRI Digital yang punya aplikasi bisa mendengar ya, untuk streamingnya ya, silakan ke aplikasi RRI Digital maupun rri.co.id. Waktu saat ini sama menunjukkan pukul 21.23, sahabat budaya, torang hadirkan Gamam segmen informasi. Ya, untuk segmen informasi film dan lagu ya, edisi siar hari Rabu 16 September 2026. Selamat malam Subajo, kembali saya menyapa sahabat budaya yang selalu setia mendengar Pro Ampa Ternate di Gamam, hadir hingga pukul 22 sahabat budaya. Informasi seputar film maupun informasi lagu bakal saya hadirkan. Untuk itu sahabat budaya, tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.

0: kekasihku Ayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Sahabat budaya, negara kita Indonesia merupakan sebuah negara yang diberkahi dengan keberagaman, salah satunya dalam hal suku bangsa gitu ya. Jadi setiap suku bangsa atau daerah di Indonesia ini mempunyai tradisi-tradisi unik ya. Mereka yang masing-masing berbeda satu sama lain. Hal ini tentu menarik juga ya untuk diangkat dalam sebuah film. Ada beberapa film yang mengangkat budaya beberapa suku yang tentunya menarik ya buat sahabat budaya tonton. Seperti Tabula Rasa. Jadi cita rasa masakan Padang dalam film Tabula Rasa ini mengangkat empat pilar citra Festival Film Indonesia tahun 2014. Bercerita tentang seorang asal Serui, Papua bernama Hans, yaitu Jimmy Kobogau, yang bermimpi menjadi seorang pemain bola profesional. Namun harus kandas di tengah jalan ya, karena mengalami cedera dan menjadi gelandangan, sahabat budaya. Ya, kemudian diselamatkan oleh Wauwo Dewi Irawan yang merupakan seorang pemilik rumah makan Padang. Di tengah perbedaan latar belakang daerah, mereka dipertemukan lewat makanan dan memasak. Di mana tempat inilah Hans belajar membuat masakan Padang dari Wauwo hingga menemukan semangat hidupnya yang baru. Sepanjang film ini, sahabat budaya akan dibuat ngiler ya dengan masak-masakan yang ditampilkan. Sahabat budaya juga dapat melihat bagaimana proses masakan Padang sampai ke piring sahabat budaya gitu ya, mulai dari pergi ke pasar membeli bahan-bahan di pagi hari hingga proses pembuatannya yang tentunya tidak mudah. Lalu juga film Mantan-Mantan, sahabat budaya. Jadi mengenal pernikahan adat Jawa lewat film Mantan-Mantan, sahabat budaya. Untuk diketahui, Mantan-Mantan merupakan film produksi Fasinema Pictures yang tayang pada tahun 2019 lalu. Film ini berkisah tentang seorang perempuan karir bernama Yasnina, yaitu Atika Hasiholan, yang awalnya sukses namun tiba-tiba harus mengalami keterpurukan hingga titik terendah, sahabat budaya. Di tengah keterpurukannya, Yasnina menyadari bahwa ia masih mempunyai sebuah rumah yang pernah dibelinya, namun belum sempat ganti nama. Inilah yang membuatnya bertemu dengan Merjanti, seorang pemais asal Tawangmangu yang masih menempati rumah yang dibeli oleh Yasnina, sahabat. Tidak mudah, Merjanti meminta Yasnina untuk menjadi asistennya selama 3 bulan untuk mendapatkan tanda tangannya, dan ia menurunkan semua ilmunya pada Yasnina. Sahabat budaya, pernikahan adat Jawa dikenal memiliki berbagai prosesi yang mengandung nilai-nilai luhur, dan seorang perias pengantin Jawa bukan memerankan peran penting dalam upacara ini. Di sebagian besar film ini, sahabat budaya akan disuguhi budaya Jawa yang kental, terutama dalam prosesi pernikahan adat Jawa yang cukup lengkap, sahabat budaya.

si Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

Pada malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria

0: Zolo dan Vicky Salamor. Panas Pela sama Budaya. Lagu Panas Pela dirilis pada 11 Agustus 2026 sahabat Budaya. Lagu ini diciptakan oleh Ari Sapulete dan video musiknya sahabat Budaya bisa saksikan melalui kanal YouTube resmi keduanya gitu ya. Panas Pela mengangkat makna tentang persaudaraan, kebersamaan dan komitmen untuk menjaga ikatan Pela antar kampung di Maluku. Liriknya menggambarkan semangat untuk tetap bersama dalam suka maupun duka serta mewariskan nilai persaudaraan kepada generasi berikutnya. Pela dalam konteks lirik ini bukan sekedar kata untuk persaudaraan sahabat Budaya, tetapi merujuk pada ikatan adat persaudaraan dan perjanjian sosial antar kampung atau negeri di Maluku. Sahabat Budaya, untuk diketahui Freshly Niku Julu dikenal sebagai penyanyi asal Maluku yang aktif membawakan lagu-lagu bernuansa daerah dan kehidupan masyarakat Maluku. Sementara Vicky Salamor merupakan penyanyi asal Maluku yang dikenal lewat karya-karya bernuansa pop daerah dan lagu bertema cinta serta kehidupan. Wow, sekarang dipertemukan dalam satu lagu Panas Pela. Jadinya menyala ya. Luar biasa dah sahabat Budaya, tentunya karya dari musisi maupun penyanyi di Indonesia Timur khususnya di Maluku tidak diragukan lagi gitu. Keren dah. Tepuk tangan dong sahabat Budaya. Oke, yang pasti di Gamam segmen informasi film dan lagu, informasi-informasi seputar film maupun lagu so dihadirkan, semoga bermanfaat sahabat Budaya. Program Gamam segmen informasi film dan musik bisa ngoni dengarkan atau ngoni ikuti setiap hari Rabu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Timur. Sahabat Budaya, waktu so menunjukkan pukul 21 lebih 56 saat ini torang so di penghujung program Gamam segmen informasi film dan lagu untuk edisi siar hari Rabu 16 September 2026. Sahabat Budaya, terima kasih syukur dofu-dofu yang so badengar, yang so menyimak. Setelah ini program Sagu hadir setelah penyampaian kabar kirah pada pukul 22. Saya Toh Ramalan, mohon batabea di Gamam. Sampai baku dapat lagi. Super Joe.
1: Musik Malam Pro

Sahabat Budaya, Pemkot Tidore Kepulauan menyiapkan strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan inflasi. Langkah tersebut dibahas dalam rakor pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku, Maluku Utara dan Papua tahun 2026. Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman mengikuti rakor tersebut bersama sejumlah OPD terkait secara daring. Pertemuan berlangsung dari ruang rapat Wali Kota Tidore Kepulauan Rabu 16 September 2026. Rakor dipimpin staf khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Profesor Hoirudin Hasibuan. Pembahasan diarahkan pada upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sesuai kebijakan pemerintah pusat. Ahmad Laiman mengatakan pertemuan tersebut menjadi langkah awal menindaklanjuti instruksi Presiden terkait pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah diminta menyusun strategi berdasarkan kondisi dan potensi ekonomi masing-masing wilayah. Menurutnya, optimalisasi APBD diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan menjaga stabilitas harga. Karena itu, OPD terkait diminta menyiapkan langkah yang berdampak langsung terhadap perekonomian daerah. Beralih ke kabar selanjutnya. Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoli melakukan inspeksi mendadak sidak di pos pelayanan pojok pajak milik Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD Kota Ternate di Jatilan Mall Rabu 16 September 2026. Rizal mengapresiasi inovasi pelayanan jemput bola yang digagas Kepala BP2RD Kota Ternate, Motar Hasim, sebagai upaya mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah. Menurutnya, pelayanan pembayaran pajak dan retribusi secara langsung di ruang publik sejalan dengan arahan Wali Kota Ternate untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Melalui pojok pajak, wajib pajak dapat mengurus pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, serta sejumlah jenis pajak daerah lainnya sembari beraktivitas di pusat perbelanjaan. Masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor BP2RD untuk mendapatkan pelayanan. Rizal menilai kehadiran layanan tersebut mulai memberikan hasil konkret dalam waktu singkat. Demikian kabar Kieraha pukul 16. Maksud kami pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai baku dapa lagi. Tabea subajau.

sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Lepas juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, support.

0: Proampa Ternate Suara Budaya Kiraha, sahabat budaya, bakuda apa lagi ya dalam program Sagu Santai dengan lagu Proampa. Untuk edisi siar hari Rabu 16 September 2026, sahabat budaya masih badengar atau ramalan pesuara tentunya. Sahabat budaya, selamat malam Subajo untuk Ngoni yang selalu bersama Proampa Ternate ya di Sagu. Hadir hingga tuntas nanti pada pukul 23 atau jam 11 malam waktu Indonesia Timur. Yang mau bergabung request lagu, salam-salam boleh ya saya aktifkan di line telepon maupun line WhatsApp. Ya sahabat budaya, so ada penelpon yang masuk. Untuk yang bergabung ini penelpon pertama, saya langsung menyapa ya. Halo Sagu.
1: Halo Sagu, Satria Lagu. Assalamualaikum Bang Atau.
0: Waalaikumsalam Bang Abdul Rahim di Kalimantan Timur ya, tepatnya di Kutai Kartanegara.
1: Iya.
0: Baik, Bang mau request lagu apa nih Bang?
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, apa nih judulnya dan penyanyinya siapa?
1: Judul lagunya Pernah Sudah.
0: Pernah Sudah.
1: Ape dan Arki penyanyinya.
0: Ape.
1: Iya, bahasa Indonesia judul lagunya, tapi isi lagunya lagu Bugis.
0: Benar sekali. Baik, lanjut salam-salamnya, silakan.
1: Salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Proampa Ternate. Antara lain ya, ada Pak Juni di Jambon, Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Akigale, kemudian Kuai di Punca Jaya Wijaya Tidore, Pak Nasrun di Parigi Muton, Sulawesi Tengah, Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah, Mbak Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Kemudian berikutnya, Purnama Sari di Pantai Bahari, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Berikutnya, Malaysia di Halmahera Barat, Ratem. Dan semua teman-teman pendengar RRI Proampa Ternate dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bung Ato. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, kembali kasih ya untuk Bang Rahim di Kutai Kartanegara Kaltim. Selanjutnya saya terima lagi sahabat budaya. Halo Sagu Proampa.
2: Iya, halo. Selamat malam, assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Taliabu, Dika.
2: Iya, Dika di Taliabu.
0: Baik, Dika.
2: Kabarnya Kak.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Semoga Dika juga baik ya. Oke.
2: Sepertinya Dika yang bertugas malam ini.
0: Alhamdulillah.
2: Walaupun di sini belum hujan, banyak debu di terbangan.
0: Oke, tetap semangat tentunya. Dika mau request lagu apa nih?
2: Dika request lagu dari Sylvia An. Sylvia An. Judulnya Kau Yang Ku Cinta.
0: Kau Yang Ku Cinta judulnya. Oke, saya cari lagunya ya dari Sylvia.
2: Iya, salam ya. Salam buat Kato yang lagi bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat dan sehat.
0: Amin, makasih.
2: Terus salam buat Bang Andi Cakrawinata yang ada di Jambi. Salam sayang, salam sehat. Semoga terhibur dengan lagu dari Sylvia. Terus salam buat Bunda Ustazaku sayang juga. Salam sehat, Ibu Natalia, Kak Ayu Dimasohi, siapa lagi, Cigurian, dan semuanya aja tanpa terkecuali yang selalu bergabung. Salam sehat dari Dika. Ayo Kak, yang di dalam.
3: Selamat malam Bang Ato.
0: Oke, selamat malam juga Bang Andi, sehat Bang ya.
3: Iya, Bang Ato gimana, sehat?
0: Sehat juga. Oke, lanjut salamnya Bang.
3: Salamnya pertama buat Bang Ato, selamat sehat, selamat bahagia selalu, lancar rezekinya, panjang umurnya, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Ya, terima kasih salamnya sayang Dika, semoga kamu baik-baik saja di sana, tidak terjadi hal apapun yang terjadi pada dirimu. Ya, terus buatnya Ko Ai, Bu Natalia, Lita Hikato, salam sehat, salam bahagia selalu. Terima kasih Bang Hato, selamat malam.
0: Kembali kasih, selamat malam juga Bang Andi di Jambi, Dika di Taliabu. Tadi Sobat Gabung, saya terima penelpon selanjutnya. Halo Sagu Perempat.
4: Sagu, selamat malam. Assalamualaikum. Sampai dengan lagu.
0: Waalaikumsalam. Mari masuk Abang Atus.
4: Itu sebuka kah belum? Itu mau masuk nih.
0: Sebuka dari tadi kok masuk kemari sudah.
4: Bung Bung Ato ke Bung Tati.
0: Ini dengan Ato, Abang Atus. Mau request lagu apa nih?
4: Lagu apa sudah? Fiki Selamur, Cinta Beda Agama.
0: Fiki Selamur, Cinta Beda Agama. Oke siap, bungkus. Lanjut salam-salam, Abang.
4: Salam. Ini pertama buat Bung Ato, selamat bertugas, harapan sehat selalu. Terus salam buat rekan Abang Ato, ada Bung Tony di Pangkalan, Pangkalan 67. Ada Bung Esa juga yang lagi santai-santai mendengar radio ini. Terus buat Mama Indah nih yang itu tidur. Sebelum dia, Pak Yaci, Mama Ulfa. Tak tidur ya, anak tompe. Kau yang paling ganteng, kau Ai, kau Buce, Ipin, Bundin, Bung Leo, Andi Jambi, Andi Batam, Andi Bacan, Bung Tahir, Nona Fika, Bunda Els, Pak Junaidi, Ibunda Farida, Ibu Natalia. Lagu spesial buat Bung Ato saja. Bung Ato?
0: Iya, Abang, bagaimana?
4: Abang Ato minta tolong kalau Bung Ato Barona di dalam kota, kau dapat di toko-toko elektronik. Coba Bung Ato tanya, apa radio masih ada kan bisa jual tuh?
0: Oh saya, masih ada.
4: Iya, om Bung Ato tanya di DP harga dulu berapa itu. Kita memang 3 orang yang mau beli dong di radio
0: tuh. Oh siap, mantap Abang. Oke. Okay.
4: Lagi Bung Ato jalur ulang baru Abang Ato tanya. Oke, okay,
0: siap banyak. Syukurofu. Oke, syukurofu juga Abang Atus di Sahu Timur Halmahera Barat Sabah Budaya. Baik, yang telepon tahan dulu ya, setelah beberapa lagu berikut ini baru ngoni bergabung atau ngoni telepon lagi. Pernah sudah dari AP dan Narti, lagu daerah Bugis saya spesialkan buat Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.

0: Andik Kanja. Ajak najak kasih nama lampil ada intro mu. Pau bawa ni si tongena. Anak darah mu piga. Ya rek gak pernah misuda.
1: Ai, masih rek ajak daing. Nang kalinga kemah tu balik bola eh.
0: Dia juga gak balik bola eh. Ini misi padu mah.
1: Iya kau balik janda ka melamu kiga.
0: Iya, melok kak sa.
1: Iya kau mega ni anakku.
0: Namo je mega. Silo sila hidup sorok. Apalagi kulima mie.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.
3: Masih di Sagu Pro 4 Sahabat Budaya. Buat yang mau gabung bar request lagu deng salam-salam, boleh sahabat saya aktifkan di line telepon maupun line WhatsApp. Yes.

0: si Tara no. Oke, Bunda, sehat Bunda ya.
1: Sehat, sejahtera selalu bahagia. Walaupun diserang terlalu panas dan angin.
0: Iya, betul sekali. Sehat. Harus sehat, wajib sehat Bunda ya.
1: Sehat hati, sehat pikiran, ya kan?
0: Iya benar Bunda. Kong mau request lagu apa nih Bunda?
1: Bunda ingin request lagu yang dari siang ke malam, kapan itu nggak terputar karena mungkin habis jahat di waktunya di jam. Iya, kita nyetir lagu Manado, kita bincu Panana dan dia.
0: Siap Bunda, kita benci Pengana dan dia. Aduh, sampai lapis-lapis doe. Siap, ini Bunda. Iya, yang ya. Menyanyi, yang menyanyi siapa?
1: Koni atau siapa itu?
0: Koni ya, iya betul. Koni Mamahi. Bisa, Koni Mamahi. Iya, Bunda. Oke, lanjut salam-salam, silakan.
1: Ini dengan siapa? Bung Apo kah? Halo.
0: Halo juga, Bunda. Lanjut salam-salam.
1: Ini siapa yang bicara dengan Bung tadi siapa? Lupa.
0: Ini dengan Ato, Bunda.
1: Iya, Bung Apo kan?
0: Benar, Bunda.
1: Tidak melesetkan Bunda saja sebut tadi. Buat Bung Anto, selamat malam, salam sehat, sukses sejahtera, damai selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu, amin. Lanjut, ada pun nama Sari Sulawesi Barat, juga ada Mama, ada Ibu Farida di mana kota Palu. Juga ada Mama Indah, salam sehat semuanya diberkati. Ada Andi di Batam, Pak Junaidi di Ambon, Bung Otis, Bung Ono, Pak Abdul, Bung Ipin, Bung Bin, Ko Ama, Ko Aik, Pak Yasin, Pak Tahir semuanya, salam sehat di keluarga masing-masing. Semua-semua sudah, salam sehat semua di keluarga masing-masing. Bung Ato, lagu aman.
0: Aman, doe Bunda.
1: Bung Ato yang sedang bertugas.
0: Siap.
1: Malam su.
0: Selamat malam juga. Sekali lagi, terima kasih Bunda Elf di Manado, Sulawesi Utara, Sabah Budaya. Baik, yang mau gabung lagi boleh ya di line telepon 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853983951. Sahabat Budaya, di line telepon ada lagi yang gabung, saya menyapa. Halo, Sagu.
2: Assalamualaikum, Sagu. Santai dan lagu.
0: Siap, benar sekali Pak Junaidi di Ambon.
2: Ya, bagaimana?
0: Pak Junaidi, sehat, aman-aman di sana
2: Aman, terkendali.
0: Mantap sudah kalau begitu Pak Junaidi. Kong mau request lagu apa ini?
2: Loh, Temanis Almahera.
0: Lagu apa Pak Junaidi?
2: Nona Manis Halmahera.
0: Nona Manis Halmahera, siap bungkus. Lanjut salam-salam Pak Junaidi.
2: Banyak dan harapan sehat bersama keluarga ya, dipermudah segala usaha. Dan operator sekalian, ada Bunda Elsi yang baru lewat, terima kasih salamnya. Ada Fika juga, ya, siapa lagi ya. Kali ini Bunda suruh telepon ini. Halo.
0: Halo, lanjut Pak Junaidi.
2: Lalu kemudian ada Kuai, Kuama juga ada, siapa lagi, Uping, Abdul juga di sana. Selamat malam dan harapan sehat selalu. Ada siapa? Pak Acim, Mama Ulfa juga ya, Mama Indah, Ibu Ida juga ada Mama Ida. di Kulaba. Selamat malam dan salam sehat ya. Ada siapa tadi? Nasrul, Farida juga di sana. Ada kita punya Abdul Rahim Kertanegara. Selamat malam dan harapan sehat selalu ya. Semua sudah. Tapi kalau pagi nadi itu dulu atau assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Junaidi di Ambon, Maluku, sahabat budaya. Baik, yang mau gabung lagi boleh ya. Saya spilkan lagi DP nomor 3126518, juga di 08219526665. WhatsApp-nya di 08539853351. Halo Sagu.
3: Halo Kak.
0: Ya, Ibu Ita di Santiong. Betul sekali. Ibu Ita mau berdengar lagu apa ini?
3: Untuk kamu, Kak.
0: Untuk kamu.
3: Gerson Renata.
0: Okay. Gerson Renata. Siap, lanjut salam-salam buat siapa nih?
3: Ya, salam buat Kak Akta. Siap-siap selalu.
0: Amin, makasih.
3: Salam buat semua pendengar Kak Empat. Semoga siap selalu.
0: Sama-sama Ibu Ita di Santiong. Sahabat budaya, saya hadirkan dulu beberapa lagu berikut ini ya. Dan lagu yang bakal lewat ini dari Vicky Salamur, Cinta Beda Agama. Saya spesialkan buat Abang Atus di Sahu Timur, Halmahera Barat, yang tadi saya request. Tetap di Sagu Santai dengan lagu.

0: yang mau gabung lagi, request lagu dan salam-salam boleh ya, sahabat. Di ujung telepon, so ada lagi yang gabung, saya menyapa. Halo Sagu.
1: Halo Sagu, assalamualaikum, selamat malam.
0: Iya, waalaikumsalam, selamat malam juga. Mari masuk.
1: Iya, siap, patung.
0: Iya, ini dengan siapa ini?
1: Dengan Abdul di Tidore,
0: Abdul. Oh, Abdul di Tidore, siap. Mau request lagu apa, Niko?
1: Lagu Manado, Jang.
0: Manado, lagu Manado judulnya apa, penyanyinya siapa?
1: Judulnya Sudah Jo.
0: Sudah Jo.
1: Saya.
0: Oke, saya cari lagunya.
1: Perempuan yang menyanyi.
0: Sudah Jo. Oke, tunggu saya cari. Sambil saya cari, salam-salam dulu buat siapa ini?
1: Ya, salam buat Kuato sama operatornya. Salam sehat untuk orang semua. Salam untuk yang masuk-masuk dari tadi, Pak Junaidi, terus yang di Manado tadi, terus yang monitor acara ini di Ternate semuanya, untuk yang di Tidore kalau yang masih monitor, salam sehat, yang di Halbar sana, yang di Bung Mas Andi di Batam, terus Purnama Sari, salam sehat semua, salam akur-akur selalu sama Bung Andi sama Mbak Purnama Sari, terus Mbak Dika sama siapa ini, Andri Cakrawinata di Kalimantan sana, semoga akur-akur selalu, amin. Oke, Bung Anto,
0: siap ya. Siap Ko Abdul, makasih.
1: Oke, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ko Abdul di Tidore, sahabat budaya. Buat Ngoni yang mau gabung lagi boleh ya, tapi salam-salam saja karena so ada beberapa lagu yang so di request. Baik, sahabat budaya, saya ke penelpon selanjutnya. Line WhatsApp, ada Bunda Indah yang so bergabung. Halo Sagu. Halo Bunda Indah, sudah tersambung. Silakan. Oke. Sepertinya DP suara kendala ini, teraka luar ya. Modulasinya kurang maksimal nih. Halo Bunda Indah. Oh alah, gangguan. Bisa dicoba kembali ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Baik, saya ke penelpon selanjutnya. Halo Sagu.
2: Malam Sagu.
0: Iya, selamat malam juga Nona Fika di Manado ya.
2: Iya.
0: Manado Malalayang. Silakan. Salam-salamnya buat siapa nih Nona Fika? Iya, benar. Silakan salam-salamnya.
2: Ya, salam buat kasih yang tundas, yang bertegas selalu menolongi atau keluar dan ada di rumah. Salam buat menolong tak menang di jamur, salam sahas keluarga dengan yang dan di Manado. Anak saya Jessica yang ngomong saat ini dan Mas Andi di Batam dan juga pernah Mas Andi di Jalan Mesir Barat yang mana tadi Pak Abdul di Tidore dan juga pengen di sana dalam sehat yang lain untuk desa terkali. Selamat malam
0: Sagu. Oke, selamat malam juga. Terima kasih kembali buat Nona Fika yang lagi di Manado, Malalayang, Sulawesi Selatan. Ya, Sulawesi Utara maksud saya. Baik sahabat budaya, yang mau gabung lagi saya terima untuk penelpon terakhir sebelum turang akhiri Sagu malam hari ini ya. Bunda Indah di Kulaba Ternate Barat, boleh coba kembali ya, semoga telepon WhatsApp-nya so normal. Boleh dicoba lagi Bunda sebelum nanti torang akhiri Sagu malam ini ya. So ada beberapa lagu yang di request bakal saya hadirkan, tunggu saja. Tadi Ko Abdul di Tidore, lalu juga ada Iya. Ada Pak Junaidi di Ambon, lalu juga Ibu Ita di Santiong ya. Sahabat budaya. Nah, ini Bunda Indah bilang gangguan terus. Dia minta doi ke durian ini kayaknya, tompet telepon ini. Kalau sesensitif begini tuh kasih makan durian saja ya. Atau kasih pegang yang merah-merah langsung badiam sudah itu. Oke, okay. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya sahabat budaya. Untuk telepon WhatsApp masih sedikit kendala. Tapi Ngoni bisa apa? Bisa chat ya. Oke, okay. Waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 22:54. Torang sudah di penghujung program Sagu malam hari ini. Kalaupun sudah terada yang gabung, torang akhiri ya sahabat budaya. Terima kasih, syukur Dovu-Dovu, syukur Loci, syukur Idala, syukur Eb-Eb yang so gabung maupun yang so badengar ya. Saya Atuh Ramalan, mohon batabea di Sagu untuk edisi siar hari Rabu 16 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, selamat beristirahat, subhanallah.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Musik malam, Pro.

0: Kokaha adalah tradisi adat Maluku Utara untuk penghormatan kepada tamu yang baru pertama kali datang ke Ternate sebelum mereka memasuki dan berkelilingi kota Ternate. Jokokaha sendiri memiliki makna filosofi, segenggam rumput Fartago yang diletakkan di atas sebuah piring yang melambangkan bumi dan tumbuh-tumbuhan di Maluku Kieraha ini dijamah dan dijelajahi kedua mempelai. Sebotol air yang disiramkan kepada kaki mempelai melambangkan air, sungai, dan laut di Maluku Kieraha ini dijelajahi oleh kedua mempelai. Pupulaka yaitu beras yang diberi warna putih, kuning, merah, dan hijau yang melambangkan bermacam suku bangsa yang ada di Maluku Kieraha. Semoga menjadi sahabat dan kenalan bagi kedua mempelai.
1: Musik malam.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat. Musik malam, Pro.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Daerah Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang dan malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha. Menghadirkan program sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Mewakili segenap tim member tugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Kiraha.
1: 5,1 per meter nanti Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Terima kasih lagi ya di pagi hari ini ya Sahabat Budaya. Insya Allah dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan Sahabat Budaya untuk Kira pagi di pagi hari ini Sahabat Budaya ditemani oleh saya Sri Anugrah. Teknik studio ada Bung Dani juga nih di pagi hari ini akan menemani dorang dengan beragam program berbagai informasi sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan Sahabat Budaya untuk hari ini waktu kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5:07 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kita hadirkan satu pengajian ya Sahabat Budaya di pagi hari ini sambil menanti waktu kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baik, Saudara, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk Anda, umat muslimin dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Taubat dan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubat nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kirahan.

0: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah, orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman yang mencintai Allah.
1: Sio Sirom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.
1: Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.
3: Sahabat Budaya, di pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita bergabung dengan Pro 1 Ternate untuk mengikuti Warta Pagi di pagi hari ini.

0: 7.06 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Saudara, mengawali Warta Berita Pagi ini, berikut kami sampaikan topik utama. BMKG meminta masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana megatrans di Maluku Utara, sekaligus mengetahui tindakan yang harus dilakukan saat gempa kuat terjadi. Tepuk tangan dan sorot mata penonton mengiringi tiga peserta asal Maluku Utara ketika menuntaskan penampilan mereka di atas panggung MTQ Semarang. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar relay Morotai di 93,6 FM, Mabahal Mahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Saudara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Bersama saya, Roni. Saudara, BMKG meminta masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana megatrans di Maluku Utara, sekaligus mengetahui tindakan yang harus dilakukan saat gempa kuat terjadi. Berikut laporan Davi Baba.
1: Masyarakat di wilayah pesisir Maluku Utara diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa bumi kuat dan tsunami. Langkah tersebut dinilai penting mengingat Maluku Utara berada di kawasan tektonik aktif dengan sejumlah sumber gempa di sekitarnya. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate, Gede Rik Sanayasa, menyampaikan hal itu dalam dialog interaktif Ternate pagi ini di Pro 1 RRI Ternate Rabu pagi. Ia menjelaskan masyarakat perlu memahami karakteristik gempa megatrans sekaligus mengetahui tindakan yang harus dilakukan secara cepat ketika gempa kuat terjadi. Megatrans merupakan zona pertemuan antar lempeng tektonik ketika satu lempeng menunjam ke bawah lempeng lainnya. Pada bidang pertemuan tersebut, pergerakan lempeng dapat terkunci sehingga tekanan terus terakumulasi dalam waktu yang panjang. Ketika tekanan tersebut dilepaskan secara tiba-tiba, dapat terjadi gempa bumi dengan kekuatan sangat besar. Jika gempa terjadi di bawah laut dan menyebabkan perubahan dasar laut, pergerakan tersebut berpotensi memicu tsunami yang mengancam kawasan pesisir. Menurut Gede, salah satu hal penting yang harus dipahami masyarakat adalah gempa megatrans tidak dapat diprediksi secara pasti kapan akan terjadi.
2: Bagian utara dari Maluku Utara itu ada zona megatrans. Filipina bagian latih itu megatrans yang punya potensi gempa bumi itu 8,2. Itu sebelah utaranya. Sebelah barat dari Maluku Utara itu ada dua subdaksi, subdaksi Halmahera dan subdaksi Sangihe. Dan ada juga di antaranya itu yang memicu gempa tanggal 2 April 2026 kemarin itu ada patahan Mayau. Tiga ada subdaksi itu berpotensi terjadi gempa besar juga di atas 8 juga bisa membangkitkan gempa bumi saat 8,8 lah.
1: Gede menjelaskan masyarakat yang berada di kawasan pesisir harus segera menjauh dari pantai setelah merasakan gempa kuat. Untuk memudahkan masyarakat mengingat langkah tersebut, Gede menekankan prinsip 20 detik kurang dari 10 menit dan 20 meter sebagai panduan evakuasi mandiri.
2: Yang kita harus lakukan adalah harus menguasai bagaimana caranya melakukan evakuasi mandiri. Karena gempa bumi besar yang bisa menimbulkan tsunami, waktu yang dibutuhkan penjalaran tsunami dari pusat ke pusat gempa baik di utara maupun di selatan maupun di sebelah barat itu kurang dari 10 menit. Jika evakuasi mandiri ini harus sudah kita kuasai, sudah kita latih sering, sehingga begitu ada tanda-tanda gempa bumi yang menyebabkan tsunami, itu pasti masyarakat tidak menunggu lagi sirene atau perintah evakuasi dari BPBD, dari pemerintah, langsung menuju ke tempat yang aman.
1: Gede mengatakan, waktu menjadi faktor penting karena tsunami yang dipicu gempa lokal dapat tiba di kawasan pesisir dalam waktu relatif singkat. Karena itu masyarakat tidak dianjurkan menunggu kepastian dari sirine maupun informasi lanjutan sebelum melakukan evakuasi mandiri. Kondisi geografis Maluku Utara khususnya sejumlah wilayah pesisir yang berdekatan dengan perbukitan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai jalur evakuasi. Warga perlu mengenali akses menuju tempat tinggi dari rumah, tempat kerja, sekolah maupun lokasi aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga diminta mengikuti rambu dan jalur evakuasi yang telah disiapkan pemerintah daerah. Jika lokasi tempat tinggi sulit dijangkau, bangunan bertingkat yang kokoh dan telah ditetapkan sebagai tempat evakuasi dapat menjadi alternatif dengan tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Gede menegaskan kesiapsiagaan menjadi kunci karena tidak ada yang dapat memastikan kapan gempa besar akan terjadi. Masyarakat yang memahami ancaman dan telah memiliki rencana evakuasi akan lebih siap mengambil tindakan ketika guncangan terjadi. Davi Baba melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi lain, tepuk tangan dan sorot mata penonton mengiringi tiga peserta asal Maluku Utara ketika menuntaskan penampilan mereka di atas panggung. Sekitar 20 menit ketiganya menyampaikan pesan tentang ancaman krisis iklim dan polusi global di hadapan dewan juri dan ratusan penonton. Berikut laporan Wayudi Yayal.
3: Kafilah Maluku Utara kembali menunjukkan penampilan maksimal pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Kali ini, giliran peserta cabang Syahril Quran Regu Putri nomor tampil 45 yang mengangkat tema Gerakan Kolektif Menghadapi Krisis Iklim dan Polusi Global. Tiga peserta Maluku Utara masing-masing Nurul Ijam Muhammad Zabir, Indriani Kordi, dan Sawira S. Sarjan tampil kompak di hadapan dewan juri dan ratusan penonton yang memenuhi gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang, Rabu 16 September 2026. Sekitar 20 menit berada di atas panggung, ketiga menjalankan peran masing-masing dengan penuh percaya diri, mulai dari pembacaan Al-Quran, sarih tilawah, hingga pensyarah. Menariknya, berada di urutan tampil terakhir tidak membuat mereka kehilangan semangat. Meski sebelumnya telah menyaksikan penampilan peserta dari sejumlah provinsi lain, justru kondisi itu menjadi pemacu untuk memberikan penampilan terbaik dalam ajang nasional tersebut. Nurul Ija mengatakan, krisis iklim dan polusi udara merupakan ancaman lintas batas yang berdampak terhadap kehidupan manusia dan ekosistem di seluruh dunia. Menurutnya, peningkatan emisi gas rumah kaca, degradasi tanah, hilangnya keanekaragaman agaman hayati, hingga tingginya angka kematian akibat polusi udara membutuhkan respons bersama.

0: usai menuntaskan penampilan, ketiga peserta mengaku lega sekaligus bahagia. Perasaan haru bercampur dengan tegang setelah berbulan-bulan menjalani latihan dan mempersiapkan naskah.
1: Alhamdulillah, senang, bahagia, terharu juga, tegang, deg-degan, semua.
2: Pasti setiap tampil pasti deg-degan.
1: Banyak latihan, banyak naskah baru, terus banyak latihan baru juga.
0: Mereka menyebut arahan dan ketegasan pelatih serta doa dan dukungan masyarakat Maluku Utara menjadi salah satu faktor yang membantu mereka tampil optimal di atas panggung. Momen haru terjadi sesaat setelah ketiganya keluar dari panggung. Pelatih langsung menyambut dan memeluk mereka dengan air mata kebanggaan. Pelukan serupa juga datang dari tim ofisial serta para pelatih dari cabang lomba lainnya. Bagi kafilah Maluku Utara, penampilan Syahril Quran ini bukan sekadar mengejar hasil perlombaan, tetapi menjadi ruang untuk menyampaikan pesan bahwa menghadapi krisis iklim dan polusi membutuhkan gerakan bersama. Reporter Wahyu Yahya melaporkan.
3: Saudara, kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, tercatat meningkat sepanjang 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Kepulauan Sula.
4: Kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, tercatat meningkat sepanjang 2026. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Faujan Iqbal, mengatakan, hingga September 2026, pihak telah menangani sebanyak 21 perkara tindak pidana kekerasan seksual. Sementara itu terdapat 4 perkara kekerasan terhadap anak yang telah disidangkan dan sudah diputuskan oleh pengadilan.
5: Perkara TPKS yang ada di Kepulauan Sula saat ini sudah mencapai 21 perkara. Dan ada juga perkara yang dilakukan kekerasan terhadap anak sudah ada sekitar 4 yang sudah disidangkan dan sudah putus ya, gitu ya. Gitu. Saat ini adapun terima jumlah SPDP yang diterima oleh jari Kepulauan Sula sudah mencapai 72 perkara.
4: Ia menyatakan untuk kasus kekerasan seksual secara keseluruhan sesuai dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP sebanyak 72 perkara. Menurutnya jumlah SPDP yang diterima Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tersebut menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut penanganan kasus kekerasan seksual menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat korban. Faujan menambahkan berdasarkan perkara yang ditangani, terdapat sejumlah faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan seksual. Di antaranya pelaku dipengaruhi minuman beralkohol yang membuat pelaku kehilangan kontrol diri serta adanya hubungan asmara antara pelaku dan korban. Selain itu, ia mengimbau kepada masyarakat, khususnya para orang tua, untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak guna mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Ia juga meminta orang tua memperhatikan aktivitas anaknya, termasuk membatasi aktivitas di luar rumah hingga larut malam. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, program Career Development Center Universitas Indonesia atau CDC UI mendorong pemerintah daerah memperkuat perlindungan terhadap sumber daya genetik khususnya pala dan cengkih di Maluku Utara. Laporan Faisal Amin.
6: Program Crop Diversity Conservation for Sustainable Use Indonesia atau CDC UI mendorong pemerintah daerah memperkuat perlindungan terhadap sumber daya genetik khususnya pala dan cengkih di Maluku Utara. Koordinator Provinsi Program CDC Sui Hamka Kare Pesina mengatakan hal tersebut usai menghadiri Forum Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Genetik Lintas Sektor di Ruang Rapat Wali Kota Tidore Kepulauan pada Selasa 15 September 2026. Menurut Hamka, Forum Koordinasi bersama pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan berbagai usulan nantinya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusul kerangka perlindungan sumber daya alam genetik di Maluku Utara. Ia mengatakan pala dan cengkeh di Maluku Utara tidak hanya bernilai sebagai komoditas tetapi juga memiliki sejarah dan nilai budaya yang telah mengakar di tengah masyarakat Maluku Utara.
7: Karena kita tahu bersama bahwa memang pala dan cengkeh itu merupakan komoditas yang sejarah sudah menjadi sesuatu yang memang turun-temurun.
6: Namun kata Hamka, terikatan masyarakat terhadap kedua komoditas tersebut menghadapi tantangan. Dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan dan pengolahan pala serta cengkeh mulai tergerus sehingga perlukan peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutannya.
7: Tapi realitas di lapangan kalau kita lihat beberapa tahun terakhir komoditas ini perlahan-lahan itu mulai ditinggalkan. Nah untuk itu, untuk menjaga eksistensi keberadaan itu, maka pengelolaan sumber daya genetik itu perlu dilakukan oleh pemerintah.
6: Hamka menambahkan, forum koordinasi menjadi salah satu instrumen untuk menyampaikan masukan kepada pemerintah daerah terkait kebijakan pengelolaan dan perlindungan sumber daya genetik. Dalam forum tersebut juga ditetapkan forum koordinasi pengelolaan sumber daya genetik Kota Tidore Kepulauan dengan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Lukumalamu ditetapkan sebagai Ketua Forum, Kepala Dinas Pertanian Fauji Robo sebagai Sekretaris, dan Kepala Baperida Saiful Bahri Latif sebagai Wakil Ketua. Reporter Faisal Amin melaporkan.
3: Rai informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Roni bersama Teknik Muntasi Dani Prayoga, Desiditor Sakir Saleh. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Semua 5,1 Pro 4 RRI, suara budaya Kiraha. Sabu daya baru saja kita ikuti ya, warta pagi bersama dengan Pro 1 Ternate. Dan juga di pagi hari ini, waktu menunjukkan 16:17 waktu Indonesia Timur. Ini saatnya untuk Sri hadirkan program Sapa Kiraha buat Sabu daya di pagi hari ini. Di Sapa Kiraha juga Sabu daya Sri akan menghadirkan informasi-informasi, lagu-lagu hiburan tentunya ya, untuk Sapa budaya di pagi hari ini sampai di jam 8 pagi ya, di edisi siaran hari ini Kamis 17 September 2026. Untuk itu Sabu daya siarannya Pro 4 juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id dan juga di FM 95,1 MHz.

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.

95,1 Perempat Ternate Suara Budaya. Kiraha masih di Sapa Kiraha pagi hari ini ya, Sapa Budaya. Ini juga ada informasi lokal. Tamasya resmi diluncurkan untuk perkuat pengasuhan anak Sapa Budaya, di mana layanan Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya ini resmi diluncurkan di Hohidiai Early Learning Center atau ELC Desa Kusuri, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Selasa lalu ya, Sapa Budaya 15 September 2026. Dan juga peluncuran ini dilakukan sebagai bagian dari upaya ya Sapa Budaya Kemenduk Bangga atau BKKBN bersama dengan pemerintah Kabupaten Halmahera untuk memperkuat ekosistem pengasuh anak usia dini yang aman, tentunya nyaman dan juga penuh kasih sayang. Tamasya juga merupakan layanan pengasuhan yang tidak hanya berfokus pada anak tapi juga melibatkan pengasuh di lembaga serta orang tua atau keluarga di rumah. Jadi pendekatan ini juga Sapa Budaya tujuannya menciptakan ya kesinambungan pola pengasuhan antara lembaga dan juga keluarga. Kegiatan peluncuran diawali dengan doa yang dipimpin PLKB Pembina Wilayah Tamasya ya, Bartolomeus Albert Royke ya. Selanjutnya juga Ketua Yayasan Hohidiai LLC yang diwakili Rudi Lampah menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Hohidiai LLC ya Sapa Budaya sebagai lokasi implementasi Tamasya. Dan peresmian Tamasya juga Sapa Budaya dilakukan oleh Kepala Dinas P3KB Kabupaten Halmahera ya, Julius Garo ya. Jadi dalam sambutannya Julius juga menyampaikan kalau pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, lembaga pendidikan, yayasan dan juga keluarga. Menurutnya keberadaan Tamasya diharapkan juga tidak berhenti di kegiatan peluncuran tapi bisa ya terus berjalan dan memberikan manfaat bagi anak-anak serta keluarga. Dan Julia juga menambahkan pembangunan sumber daya manusia juga perlu dimulai sejak usia dini, karena itu lingkungan pengasuhan yang baik menjadi bagian penting dalam mendukung tumbuh kembang anak Sapa Budaya. Tentunya melalui kerjasama antara Kemenduk Bangga atau BKKBN, Pemerintah Kabupaten Halut, Dinas P3AKB dan juga Yayasan Hidiai ALC, Tamasya diharapkan bisa dikembangkan secara berkelanjutan dan menjadi salah satu model pengasuhan anak usia dini yang bisa diterapkan di wilayah lain di Halmahera Utara, Sapa Budaya. Nah itu ya, Sapa Budaya Tamasya resmi diluncurkan untuk perkuat pengasuhan anak Sapa Budaya. Informasi juga dilansir dari portal rri.co.id.

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Yo hasil walau pelim kobabso. Nomor 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Baik, sama budaya sejarah Bobi Singo dari Bung Rinto Merotai di pagi hari ini yang masih nemenin sama budaya juga nih ya di pagi hari ini. Gimana nih sama budaya kabarnya di pagi hari ini? Semoga semuanya selalu sehat-sehat ya sama budaya, biar orang selalu berjumpa gitu ya sama budaya. Dan juga di Sapa Kiaraha di pagi hari ini di pukul 6.52 waktu Indonesia Timur, Sri juga masih menghadirkan informasi-informasi menarik buat sahabat budaya. Informasi-informasi lokal juga di Sapa Kiaraha di pagi hari ini sampai di pukul 7 waktu Indonesia Timur ya. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiaraha.

Soba Budaya Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Solsio menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas Maluku Utara, Bagus Kurniawan, bersama dengan Kepala Bidang Pembimbingan Pemasyarakatan atau PK Siswarno dan rombongan Rabu kemarin 16 September 2026. Kedatangan ke Kanwil di Dijenpas Maluku Utara beserta rombongan disambut langsung Kepala Rutan Kelas 2B Solsio Agus Setiawan bersama dengan jajaran. Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan sekaligus meningkatkan komitmen jajaran Rutan Solsio dalam memberikan pelayanan dan pembinaan yang optimal. Bertempat di Aula Saharjo Rutan Solsio, Bagus Kurniawan memberikan penguatan kepada seluruh pegawai. Ia mengingatkan jajaran agar senantiasa menjaga integritas dan menjauhi berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan rutan. Perhatian khusus diberikan terhadap larangan masuk dan beredarnya telepon seluler atau HP di blok hunian, narkoba, serta aktivitas judi online. Selain aspek keamanan dan kedisiplinan, Kakanwil juga mendorong jajaran Rutan Solsio untuk terus mengembangkan inovasi, terutama dalam meningkatkan dan mengembangkan berbagai produk hasil karya warga binaan. Sementara itu, Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan atau PK Siswarno menekankan pentingnya integritas dan kedisiplinan bagi aparatur sipil negara atau ASN. Menanggapi arahan tersebut, Kepala Rutan Solsio Agus Setiawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan ke Kanwil Dijenpas Maluku Utara bersama jajaran. Ia berharap berbagai arahan penguatan dan motivasi yang diberikan bisa menjadi dorongan bagi seluruh jajaran Rutan Solsio semakin meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan dan pembinaan. Sekian kabar kira pukul 7 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah, sampaikan syukur dofu-dofu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Baik Saudaya, di Sapa Geraha di bagian hari ini informasi lokal buat Saudaya nih, SN Halmahera Utara diingatkan bijak untuk bermedia sosial Sapa Budaya. Nah, Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara bersama dengan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara melaksanakan sosialisasi penerangan hukum melalui program pembinaan masyarakat taat hukum ya, atau BINMATKUM tahun anggaran 2026 di ruang meeting Freddy Jan 2 ya, Sahabat Budaya, di lantai 2 kantor Bupati Halmahera Utara Rabu kemarin 16 September 2026. Kegiatan ini juga dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara EJ Papilayah, didampingi juga Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara Rahmat, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, para camat serta undangan lainnya. Sosialisasi juga menghadirkan pemateri dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Ya, Sahabat Budaya, dengan materi bijak dan juga aman di media sosial dalam pelaksanaan tugas ASN bermedia sosial, wujudkan ASN profesional dan citra pemerintah yang positif. Jadi materi ini juga menekankan sama budaya pentingnya ya untuk kehati-hatian dan juga tanggung jawab aparatur sipil negara atau ASN dalam menggunakan media sosial. ASN juga diingatkan untuk menyaring setiap informasi yang diterima dan memastikan ya sama budaya sebenarnya dan juga memastikan DP kebenaran sebelum membagikan atau menyebarkan kepada publik. Dan juga sama budaya, pesan saring sebelum sharing menjadi salah satu poin utama ya dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Jadi prinsip ini juga dinilai penting untuk mencegah penyebaran informasi yang keliru, kesalahpahaman maupun potensi persoalan hukum yang bisa timbul akibat penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab. Pelaksanaan sosialisasi merupakan bagian dari upaya kejaksaan memberikan penerangan dan juga penyuluhan hukum kepada masyarakat serta aparatur pemerintahan melalui program BINMATKUM Sapa Budaya. Tim pelaksana terdiri atas Porman Patua Tradot selaku asisten ya Sapa Budaya Bidang Intelijen Kejati Maluku Utara, Mateus Matulesi, Kepala Seksi Penyerangan Hukum Muhammad Marwan JP. Ada juga Kepala Seksi 1 ya, serta Lilian Deryana Sadik Hamanur dan juga Safitri Esos. Pelaksanaan kegiatan ini juga didukung Kejaksaan Negeri Halmahera Utara. Jadi Sapa Budaya, melalui kegiatan ini pemerintah Kabupaten Halo juga diharapkan bisa terus memperkuat pemahaman dan kesadaran hukum aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN juga diharapkan bisa menjaga etika dan juga profesionalisme sekaligus turut membangun citra positif ya pemerintah untuk penggunaan media sosial yang aman, bijak dan juga bertanggung jawab. Karena sebagai bagian dari kegiatan juga Sapa Budaya, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara juga menyerahkan buku penerangan hukum dan juga buku saku bijak bermedia sosial saring sebelum sharing Sapa Budaya. Dan juga penyerahan buku ini juga menjadi bagian dari dukungan kejaksaan dalam meningkatkan literasi hukum aparatur khususnya terkait ya dengan etika dan tanggung jawab dalam bermedia sosial di lingkungan pemerintahan. Nah itu ya Sapa Budaya, saring sebelum sharing. Jadi kalau dorong dapat informasi yang itu dorong saring dulu, lihat dulu ini batul kata rada gitu ya sama budaya sebelum dorang membagikan ke publik gitu. Informasi di pagi hari ini juga sama budaya dilansir dari portal rri.co.id.
5: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
6: Poladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya jenis kayu yang digunakan adalah kayu Gufasa, kayu Kufu, dan kayu Kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Baik, sahabat budaya, baru saja dengar dengarkan iya Teh Hijau dari Tulus di pagi hari ini, sahabat budaya. Jadi Tulus juga penyanyi sekaligus penulis lagu ya, sahabat budaya, yang lagu ini masih dia viral dari bulan Juli sampai sekarang juga ya, sahabat budaya, memang masih diminati dan juga didengar juga sahabat budaya. Dan sahabat budaya, melalui lagu Teh Hijau ini ya, sahabat budaya, ini Tulus mengajak pendengar atau orang semua untuk paham ya, kalau setiap orang tuh punya proses penyembuhan tuh yang berbeda-beda gitu. Alih-alih memaksakan diri agar sahabat budaya bisa kembali bahagia ya, sahabat budaya. Jadi lagu ini tuh bikin orang bisa menerima kalau emosi yang sedang dirasakan merupakan bagian penting dalam perjalanan hidup. Jadi sahabat budaya, Tulus juga ingin menunjukkan kalau proses memulihkan hati itu tidak bisa dipaksakan, dan juga setiap fase kehidupan tuh punya waktunya masing-masing gitu ya, sahabat budaya. Dan memang lagu Teh Hijau juga tidak hanya menjadi karya yang nyaman didengar, tapi juga membawa pesan tentang pentingnya berdamai dengan diri sendiri gitu ya, sahabat budaya. Untuk semuanya juga nih bisa menerima emosi yang hadir ya, termasuk rasa hampa, karena ini juga sebagai bagian dari perjalanan hidup, sahabat budaya. Nah itu ya sahabat budaya, di pagi hari ini saya juga masih menemani di Sapa Kiaraha sampai di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya, jangan pindah frekuensi ya, tetap bersama dengan kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kiaraha.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asupnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Baik, sampai lupa Parnone di pagi hari ini ya, dari Berry Latakonsina, masih di seputar Sapa Kera juga nih sampai di pagi hari ini. Gimana nih pagi hari ini Sapa Budaya, kegiatannya apa aja nih sampai di pagi hari ini ya. Semangat juga untuk semua ya, anak sekolah, buat yang mau ke kuliah, yang kerja di pagi hari ini, semangat gitu ya Sapa Budaya. Semoga hari-harinya menyenangkan ya Sapa Budaya. Dan juga untuk Sapa Budaya nih yang mau berpergian di pagi hari ini, jangan lupa juga buat kendaraan roda 2, pakai helm depan maupun helm belakang, surat-surat kelengkapannya dibawa gitu ya Sapa Budaya, agar dalam perjalanan tuh lancar sampai di tujuan gitu Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya di pagi hari ini ya, sarapan penting juga nih buat Sapa Budaya, bisa pilih sarapan yang sehat yang bikin kenyang gitu Sapa Budaya, biar fokus gitu ya Sapa Budaya buat dorong melakukan dan punya aktivitas di pagi hari ini juga. Jangan lupa juga untuk minum air putih biar lebih fokus gitu ya Sapa Budaya. Tentunya di Sapa Kera Khas saya juga masih menemani Sapa Budaya dengan beragam informasi, berbagai lagu-lagu hiburan juga terang hadirkan buat Sapa Budaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

Yamin Rajab di pagi hari ini merasa saja didengarkan juga. Dan Sahabat Budaya sendiri juga ada informasi buat Sahabat Budaya. Ini ada sedikit tips untuk mengatasi hama tikus di dalam area rumah Sahabat Budaya. Jadi kalau hadirnya hama tikus, Sahabat Budaya bisa mengakibatkan berbagai permasalahan di lingkungan rumah ya Sahabat Budaya. Mulai dari mengancam kondisi kesehatan sampai juga dengan kenyamanan Sahabat Budaya. Jadi selain karena bisa menyebabkan banyak penyakit atau memang bikin orang kayak terang nyaman gitu ya Sahabat Budaya, karena kehadiran hama tikus di rumah tuh mengakibatkan terompe barang-barang di rumah gitu ya, bisa rusak gitu Sahabat Budaya. Jadi Sahabat Budaya, terompe juga harus mengenal ya berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk

mengatasi kehadiran hama tikus di rumah. Salah satunya harus menjaga akses gitu ya, sama budaya masuknya tikus gitu, sama budaya. Dan yang pertama yang bisa dorong lakukan juga gunakan perangkap tikus ya, sama budaya. Ini penggunaan perangkap tikus juga harus dorong gunakan, baik bisa dalam bentuk lem perekat ataupun kayak perangkat jepit atau di sekitaran area tikus berkeliaran, bisa membantu menangkap tikus sama budaya. Bisa juga sama budaya pakai pengusir alami tikus ya, karena ada bahan-bahan dasar alami yang bisa digunakan untuk membuat tikus itu ternyaman. Dan juga salah satunya ada mengkudu, bubuk kopi, sampai juga dengan kapur beros di berbagai sudut rumah gitu. Dan yang terakhir, sapa budaya bisa putus akses air dan makanan bagi tikus, karena kehadiran tikus sapa budaya tentunya diakibatkan karena memang adanya kayak macam asupan makanan dan juga minuman bagi tikus ya, mulai dari menjaga makanan yang tetap aman dan hindari adanya tumpukan piring kotor gitu. Sapa budaya diakses oleh tikus, jadi kalau habis makan malam cuci piring gitu ya sapa budaya, agar tikus itu dia tidak berpesta di terompe dapur gitu. Karena kalau terompe makanan sisa, piring-piring kotor tersisa yang dia tumpuk, nah itu tuh tikus suka-suka gitu ya sama budaya. Nah jadi kalau dengan orang sudah perhatikan berbagai faktor yang tadi saya kasih tahu, nah bisa tuh sama budaya diharapkan membantu menjaga dalam punya kondisi area rumah yang terlepas dari hinggapan hama tikus sama budaya. Nah itu ya, sama budaya bisa orang terapkan juga di rumah kalau memang dorang rasa tikus banyak marajalela di dorang pedapur begitu sama budaya. Dan di pukul 7.56 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk seribat TV dulu dari program Sapa Kiaraha ya. Masih mana-mana juga dari jam 8 sampai di jam 10 di program Bacarita Pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompat Ternate, suara budaya Kiaraha.

Kabar Kera pukul 8 waktu Indonesia Timur. Sapa Budaya, sebanyak 74 mahasiswa asal Kabupaten Halmahera Utara mengikuti ucap janji kelulusan periode 7 tahun akademik 2025-2026 genap angkatan 2022 dan RPL 2026 program studi sarjana kebidanan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta atau FKK UMJ berlangsung di Hotel Greenland Tobelo Rabu 16 September 2026 kemarin dan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom meeting. Hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati Halmahera Utara Kasman Haji Ahmad didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara. Ucap janji kelulusan mengusung tema sinergi janji sarjana kebidanan FKK UMJ mengemban amanah melalui konseling kebidanan bernilai keislaman untuk kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Halmahera Utara, Kasman Haji Ahmad menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan. Ia mengatakan kelulusan bukan sekedar pencapaian akademik, tetapi menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk mengabdikan ilmu kepada masyarakat. Ia berharap para lulusan asal Halmahera Utara bisa kembali memberikan kontribusi bagi daerah dengan mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan dan yang diperoleh selama menempuh pendidikan. Sekian Hebar Kira pukul 8 waktu Desa Timur, saya Sri Anugrah sampaikan syukur dofu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
3: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Yohasi Wolop Lim Kobabso, Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 95,1/4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Sampai budaya di pukul 8:23 ya waktu Satu Timur. Saatnya untuk terang hadirkan program Bercerita Pagi di pagi hari ini sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur.
1: Bercerita Pagi di

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.
1: Yohasi Wolop Lim Kobabso, Ompa Ternate, Suara Budaya Kierahang.

0: Eh ato, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi seperti penuturan peneliti DT Bing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, itu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau kehari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik.

Jadi dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang makai yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasakan kayak